0: sebatas hari untuk hari ini. Yoruban annyeonghaseyo. Bersama dengan Teacher Nana nak kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Hai semua.
0: Teacher, saya dah pandai dah sikit-sikit Teacher. Siap-siap belajar dengan Teacher bahasa Korea ni.
1: Sangat bagus. Gembira.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Hari ini kita belajar dalam sebatas sehari. Bisayo.
0: Bisayo. Maksudnya? Yeah.
1: Mahal.
0: Mahal. kalau macam ni kena sebut macam mana? Bisayo.
1: Ya, betul.
0: Contoh ayat dia Teacher.
1: 조금 비싸요.
0: 조금 비싸요.
1: Ya. Sedikit mahal.
0: Itu lembut sangat Teacher. Sedikit mahal. Kalau mahal, kita kena sebut macam ni. 조금 비싸요. Mahal sangat ni Teacher. Perkataan Korea sedikit mahal. 조금 비싸요.
1: Ya.
0: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Tanya tak, Jo.

0: hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan Jalur Gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang.
1: Jangan berbual ketika Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: bilang janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Baik, Jonathan Permata Selatan. So, saya nak kongsi satu cerita. Yang ini saya baru baca daripada kisah seorang doktor yang bekerja di emergency department ataupun bahagian kecemasan di dalam hospital.
2: Okay.
1: Berkongsi tentang tiba-tiba ada pesakit yang datang ke bahagian kecemasan. Keadaannya remaja lelaki yang tidak tentu hala. Okay. Yang tidak tentu arah. Emosinya tidak stabil, bercakap merapu, seketika tenang, seketika resah, cuba melakukan pelbagai-pelbagai aksi. Apabila dia soal siasat, ditanya, rupa-rupanya dia baru sahaja mengambil ataupun menghisap vape yang tidak diketahui unsurnya yang diberikan oleh kawan dia. Contoh, kau nak cuba tak? Cubalah, sedap ni, perisa ni.
2: Okay.
1: Apabila dia sedut, selepas dia sedut tu barulah dia jadi dia
2: hilang kawalan.
1: Okay. Setelah dia siasat, rupanya vape tersebut mengandungi magic mushroom.
2: Okay, ini yang tular sekarang ni.
1: Okay, kita nak kongsikan ni daripada Agensi Hati Dadah Kebangsaan Malaysia. Magic mushroom dalam vape ini sama ada ini adalah fakta ataupun mitos ataupun ilusi. Okay, menurut ramai yang sangka vape berasaskan cendawan psychedelic semula jadi ini selamat digunakan. Sebenarnya tiada psychobin ataupun dan bukan cendawan. Sebaliknya mengandungi dadah sintetik ganja, sintetik cannabida yang lebih berbahaya daripada yang disangka berdasarkan kajian Pusat Racun Negara. Kesan dan perisa cecair dalam vape ini boleh mendatangkan halusinasi, kekeliruan, malah kematian. Jangan ambil risiko, lindungi diri dan keluarga anda.
2: Ini yang sama dengan piu-piu tu kan?
1: Ya, betul.
2: Okay.
1: Piu-piu.
2: Saya memang saya akui saya memang antara penggemar sayur.
1: Bukan.
2: Sayur dan saya juga suka
1: Makan cendawan.
2: Shintaki. Maksudnya ada cendawan tu sendiri pun ada beberapa jenis.
1: Ya, betul.
2: Bila dia katakan magic mushroom kat dalam vape tersebut, dia macam ada timbul terlalu banyak tanda tanya dekat saya.
1: Betul.
2: Macam mana dia boleh jadinya magic dekat situ? Apa nama cendawan yang mana satu yang boleh buat magic? Saya takut bila saya makan cendawan yang tapi bukan dalam bentuk vape, saya takut saya hilang dekat pejabat ni. Buat magic?
1: Ya. Dia menyebabkan kematian. Sebab apa? Bila bila orang lain ambil, bila dia berada dalam keadaan halusinasi ataupun kekeliruan, dia hilang kawalan terhadap dia. Katalah dia tengah memandu kereta, menunggang motosikal.
2: Sebenarnya ada banyak kes.
1: Ya, betul.
2: Ada banyak kes yang apabila melibatkan mereka menggunakan vape tersebut dalam pemanduan dan dia terhuyu hayang. Begitu juga yang baru-baru ni yang isi minyak motor.
1: Ya.
2: Tiba-tiba dia turun, lepas tu dia dah
1: hilang kawalan.
2: Hilang kawalan seperti macam dia tu ada vertigo kan, dia melayang kan. Jadi ini sebenarnya cara bunuh diri secara senyap.
1: Ya. Bukan sahaja diri anda tetapi insan di sekeliling anda.
2: Aduh. Jadi elakkanlah sebenarnya.
1: Elakkanlah. Betul. Kepada ibu bapa yang ada anak-anak yang mula memasuki usia remaja tu, tengoklah dengan siapa berkawan, tengoklah apa bahan yang dia ambil itu.
2: Bagus untuk sebenarnya mencuba. Tapi bagus untuk mencuba benda-benda yang tak sepatutnya.
1: Betul. Suzy. Baik Suzy, kita nak dengarkan lagu Nera Romeo dan juga Juliet serta Auto-Tune Band dan juga Saipul Apek, kisah
2: orang kita.
1: Mandat. Terus dengarkan
2: Jor FM.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' Wan. Saudara pendengar, suapan emosi dan jiwa hari ini, jaga hati seperti kita jaga tubuh. Bila rasa penat, berhenti sekejap. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bernafas. Maafkan diri atas perkara yang tidak sempurna dan syukuri langkah kecil yang sudah kita buat. Ingat, ketenangan bermula bila kita berdamai dengan diri sendiri.

0: Ya, bila kita kehilangan seseorang baru, kita akan merasainya. Selagi orang tak ada depan mata, kita takkan ada rasa apa-apa, Suzy.
1: Contoh. Macam Jiha. Apa ni, depan mata nampak saya, tak kisah pun. Cuba kalau tak ada, sibuk nak cari. Cari. Lepas tu tak kena pula tu waktunya. Tapi sebenarnya itulah kan, hargai siapa-siapa.
0: Tak ada kata apa-apa ke, macam tak apa-apa nak dengar.
1: Hargai siapa-siapa je yang ada di hadapan kita, orang sekeliling kita, sebab pastinya nanti kita akan rasa kehilangan apabila orang tu tak ada.
0: Betul tu. Ucapkan terima kasih
1: kepada
0: saya. Yalah, pada siapa-siapa je lah. Pada orang yang tolong kita, yang ada depan mati kita, yang tolong belanja makan.
1: Belum lagi.
0: Yang buat makaroni goreng.
2: Belum juga kan?
1: Okey, sebenarnya saya nak kongsikan berkenaan dengan ni. Apa nama? Mee pok.
0: Oh, mee pok.
1: Tadi semua makaroni kan?
0: Mee pok.
1: Sebenarnya, bukan apa tau. Ini apa pagi ni kan? Pagi cari sarapan pagi. Dan dalam masa yang sama sebenarnya, saya tahu mee ni. Tapi saya... panggil apa ya? Saya tak tahu nama dia mee pok sebenarnya.
0: Okey.
1: Dia lebih kepada, kalau kita beri gambaran, mee pok ni makanan Cina.
0: Betul.
1: Saya suka yang kering. Suka yang kering. Lepas tu dia ada sambal macam garing sikit gitulah. Dan mee dia agak kenyal. Okey. Sedap. Tapi satu mangkuk boleh cecah 600 kalori lah. Agak tinggi sebenarnya.
0: Sekejap. Nak cakap pasal tu ke?
1: Nak cakap berkenaan dengan tu. Dah sentuh berkenaan dengan makan kan? Jadi saya nak sentuh berkenaan dengan tu lah.
0: Yang saya tahu, tahu pok.
1: Tahu pok yang
0: macam mana? Tahu kering.
1: Tahu kering?
0: Okey. Yang orang buat ni, tahu bergedil tu. Tu orang panggil tahu pok yang masuk dalam mi kari.
1: Okey. Iaitu, berapa dia punya kandungan ni? Tak payah tanyalah, sebab kalau tanya nanti menyesal pula nak makan, sebab baru je nak order kan. Okey. Dia anggaran kalori dia lebih kurang begitulah, 600 eh. Mee pok sumber karbohidrat dan boleh membekalkan protein jika ada telur, ayam ataupun ikan. Tapi kalorinya mudah meningkat bila banyak minyak. Betul, dia memang ada banyak minyak, sos, kicap dan topping proses. Okey. Kalau nak makan boleh, tapi kena kurangkan minyak dan sos, tambah sayur, pilih ayam, ikan atau telur dan kawal portion mee.
0: Ya, sebenarnya bukan itu saja, Susi. Lontong kering, kalau makan banyak pun 3 kalori. Ambil lontong kering berlauk, letak rendang ayam, rendang daging.
1: Tapi kalau kita fikir logik sebenarnya, dekat situ dia ada sayur. Dekat situ dia ada lauk. Dekat situ dia ada nasi. Dah lengkap lah tu.
0: Makan pagi, esok baru makan balik. Baiklah Susi, kita akan lagu terbaru daripada EG Karya. Terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Orang Permata.
1: Nisa cerita pasal makan ni.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di Portal My Bill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari My Bill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Itu dia lagu Bintang ini, penyanyi asalnya adalah Budak Kacamata. Pernah dinyanyikan kembali oleh Hakim Rusli, Afiq Syazwan dan juga Tajul, kalau saya tak silap. Ya?
1: Betul.
0: Dan kini dirakamkan balik oleh Ira Milpan dan juga Daus Batjo.
1: Oh.
0: Kita bila nak ada Kak Razuzi lah kan?
1: Kalau kita dorang nyanyi, dia tak jadi bintang, dia bulan.
0: Tak pun Zee, dia tak pergi jauh, duduk kat bumi je.
1: Ni saya nak bukan nak kongsi lah, nak cerita lah berkenaan dengan apa yang tular di media sosial. Ini berkenaan dengan dua datuk. Satu Datuk Kecantikan, satu lagi Datuk Masakan.
0: Kenapa?
1: Yalah, semua orang membuat spekulasi, mengatakan yang mereka berdua ni sudah pun mendirikan rumah tangga.
0: Yeah.
1: Dan baru-baru ni, semalam ke kemarin, dikabarkan mereka ada memberikan hint, mereka menolak dakwaan, mengatakan mereka dah pun berumah tangga. Belum, tapi mereka dah memberikan hint dan akan memberikan tarikh. Untuk tarikh gembira untuk semua para netizen, untuk semua rakyat Malaysia. Tarikh apa tu? Sama-sama kita nantikan. Kita doa yang baik-baik je lah kan.
0: Kita doa yang baik-baik. Malahan kemunculan mereka di Kuala Lumpur Fashion Week KLSW menerusi, kalau saya tak silap, mereka pakaian berhati.
1: Betul, berhati.
0: Betul eh. Turut diiringi paluan kompang.
1: Macam itulah. Tapi kalau kita tengok sendiri mana-mana video pun, nampak blushing-blushing, kemerah-merahan, orang kata malu-malu, miau-miau gitu kan.
0: Daripada, malu tapi mau.
1: Daripada, yalah, biasanya orang perempuan lah kan.
0: Yang
1: nampaklah sebenarnya mereka dalam proses bunga-bunga cinta.
0: Bunga-bunga cinta.
1: Masalahnya kita-kita ni yang bila tengok setiap kali buka media sosial, naik bersemut telefon.
0: Bersemut ni?
1: Sebab
0: dekat skrin penuh semut.
1: Penuh semut. Sebab dalam masa yang sama, itu baru satu pasangan. Ada lagi pasangan-pasangan yang lain yang kita nantikan tarikh istimewanya. Tak apalah, kita doa yang baik-baik, tak payah kecam banyak-banyak pun. Doa je. Bukan dengan pasangan yang pasangan selebriti, malahan dengan siapa-siapa pun yang berada di sekeliling kita. Kita doa yang baik-baik, insyaAllah. Yang baik-baik itu akan berbalik semula kepada kita.
0: Baik. So Zee, kita akan melangkah ke jam yang seterusnya seketika nanti.
1: Dan saya akan melangkah keluar sekejap lagi.
0: Okey. Tapi saya nak tanya sesuatu soalan lah. Tadi kan kita
1: cakap. Okey, apa dia?
0: Dia ni kan. Lepas tu, tadi kita cakap pasal lagu-lagu yang dirakamkan kembali. Kalau Suzy lah kan, dipilih ataupun terpilih untuk merakamkan sebuah lagu.
1: Dia tanya.
0: Kembali lagu apa Suzy nak rakamkan balik?
1: Saya banyak.
0: Satu
1: je. Banyak. Beribu dulu lah. Bagi saya fikir dulu.
0: Nak fikir?
1: Sekejap. Banyak nak rakam balik.
0: Saya tolong jawab untuk Suzy lah. Rakam lagu Happy Birthday je. Awas selamat rakam. Boleh tak? Boleh lah kan. Yang paling mudah lah. Tak payah fikir-fikir pun.
1: Bagilah lagu yang mencabar sikit.
0: Tak apa, cukup. Itu pun boleh. Itu pun boleh nak tinggi rendah.
1: Jangan orang tengah fikir ni.
0: Terus dengarkan Johor FM.

0: Kenapa aku rasa macam ni ya? Bosan. Ish. Nak keluar malas. Tidur. Apa ni? Semua tak kena. Serabut. Hari-hari aku asyik penat je. Pelik, tak buat apa-apa pun. Rasa ada tak orang peduli dengan aku ni? Ini ketekanan. Murung. Aku tak boleh macam ni.
1: Anda okey? Okey tak? Let's talk. Kenal pasti individu yang boleh dipercayai. Orang tersayang, rakan sekerja dan komuniti. Kongsi masalah anda dengan orang yang boleh dipercayai. Minta bantuan. Dengar tanpa menghukum. Tahu di mana dapatkan bantuan. Jangan biarkan tekanan anda berpanjangan. Let's talk ke arah kesejahteraan mental. Keluarga Malaysia, sihat sejahtera.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ya, dekat anda masih sayang orang yang sama hingga ke saat ini. Pernah dengar istilah jatuh cinta berkali-kali dengan orang yang sama?
1: Pernah juga. Tapi lagi banyak dengan cerita jatuh cinta pada bukan pada orang yang sama, jatuh cinta banyak kali. Itu banyak kali dengar.
0: Yang paling kejam jatuh cinta pada yang tak sudi.
1: Itu yang menangis kat tepi bucu katil.
0: Itulah perkongsian kami saja-saja je nak ceritakan. Ini daripada rakan pendengar. Ini Kak Rubi dari Kampung Sri Gajah Cha'ah. Salam sayang buat semua pendengar Jura FM, semua penduduk Kampung Sri Gajah Cha'ah, juga keluarga di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Cik Nen kita juga, untuk anaknya, isterinya Fadila dan Kubur, Kak Lemona, saudara-saudara, menantu, cucu, dan juga Jamal Amal. Katanya dia kebosanan hari ini
1: sebab
0: keseorangan. Mas Mona, selamat pagi untuk cucu akak Nakib, Asfar dan rakan-rakan dari Sendayan yang tidur ni. Balik tengok bola semalam kat stadium. Tempat tidur kat rumah. Okey, Suzy.
1: Okay, itu antara kiriman WhatsApp. Tadi saya macam nak kongsikan sesuatu. Tapi dah sekejap lagi lah, dah lupa. Biasalah kan. Banyak sangat makan semut.
0: Biasa, itu biasa. Padahal semut tidak bersalah ya. Semut tidak pernah bersalah dalam hal ini.
1: Itulah, tapi saya pun tak tahu kenapa bila melibatkan kita lupa, memang
0: semut yang menjadi
1: mangsa keadaan.
0: Baik, Suzy, baiklah, kita tak nak terus menyalahkan semut. Kita dengarkan lagu je lah, Suzy.
1: Okay.
0: Kesian semut tu.
1: Okay. Semut merah.
0: Semut merah tak, bukan. Ini lagu Kelantan, adik saya, besok. Dan juga The Fate of Ophelia, Taylor Swift, terdengarkan
1: Jor FM,
0: Orang Permata.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Jangan remember mata selamat datang di Fate of Ophelia Taylor Swift bawa kita ke pukul 9.27 minit pagi.
1: Sekejap aja masa berlalu
0: Sekejap aja.
1: Dan untuk makluman anda semua, kita dah pun mula untuk live kita Jor FM official. Mm-hmm. Yang mana mungkin ada kelapangan yang nak berinteraksi bersama dengan kami, boleh je. Masuk ke TikTok, cari Jor FM official. Okey, kita yang jauh tu kita dekatkan, yang dekat tu kita kasih rapat, yang belum kenal kita kasih mengenali. Ah, nampak?
0: Itu yang sebenarnya ingin yang cuba disampaikan.
1: Iyalah. Dari tadi. Okay.
0: Baik, selamat pagi untuk anda semua. Tak kira di mana anda berada, Suzy. Mm-mm. Saya tak tahu apakah tujuan Wak Nah menghantar gambar ini kepada saya.
1: Kenapa? Hantar gambar apa?
0: Tengok dia hantarkan kuih muih ni. Saya rasa bukan sarapan. Ini untuk sarapan, saya tak tahu berapa orang punya makan ni.
1: Mungkin ada jamuan . Kenapa jamuan tu tak jemput kita .
0: Betul, ada kuih nasi lemak untuk
1: ini ada menjual ke? Tak lah kan.
0: Tak, tapi saya tak puas hati. Kenapa? Why? Apa tujuan dia menghantar gambar ini? Baik, sekarang saya dah berikan. Katanya salam arah permata, risau teramat risau. Air dari malam tadi tak ada lagi. Nak buat apa pun tak jadi. Sebelum tak kena, nak menyapa semalakan, tak kira di mana berada. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Terima kasih Jihad dan Suzy, kata Kak Az. Alah Kak Az, kesiannya Kak Az. Airnya tak ada Kak Az daripada semalam Kak Az.
1: Yelah, kita pun dalam masa yang sama risau berkenaan dengan keadaan cuaca. Bila keadaan cuaca terlalu panas, beberapa empangan mungkin akan mengakibatkan kekeringan ataupun menyusut. Okey. Jadi kita doa sama-sama lah kalau misalnya mungkin anda secara untuk sendirian untuk doakan semoga di tempat anda hujan ada baiknya sebelum kita mungkin solat yang dianjurkan oleh masjid-masjid tertentu.
0: Baik, Suzy. Juga kiriman daripada ini Kak Chaima, Jiha yang cantik dan Suzy yang cun.
1: Okay.
0: Nak ucap selamat pagi. Salam manis tanpa gula untuk semua pendengar setia Johor FM. Semoga sihat ceria selalu hendaknya. Terima kasih. Ini Kak Junaidalia. So, untuk semua pendengar setia Johor FM, best-best lagu pagi ni. Kebetulan jiran belakang rumah ni tengah buat renovation rumah. Kak Ju pun kuatkan volume radio biar waktu pun dengar sama Johor FM.
1: Okay. Itu antara kiriman. Sekali lagi 0129301019. Ada kesempatan insyaAllah kami bacakan ucapan anda. Dan ada perkongsian informasi maklumat sekejap lagi nak kongsikan bersama dengan anda.
0: Baik, kita terus berhibur dengan lagu seterusnya, Senario Motor Kap Chai dan juga Eliana. Diriku Tapak Sulaiman. Tak, diriku Wanu Wajih. Johor FM
1: Permata Selatan.

negosi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Jarum FM Permata, Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita berada di saat ini 9.39 minit pagi, okay. 13 saat.
1: Okey, tadi kata lagu apa yang saya nak cover?
0: Ah, yang nak rakamkan balik. Kalau nak diberi pilihan balik.
1: Kalau yeah. diberi pilihan.
0: Yeah. Hai Kak Kalsum Kadir.
1: Lagu tu lah, lagu Koredo sendiri. Nak cover balik
0: Koredo sendiri.
1: Redo lah orang mendengar je.
0: Aku bukan aku yang kau kenali dulu. Engkau bukan engkau yang bernama.
1: Yang nak cover saya.
0: Bukan.
1: Kenapa awak pula nyanyi?
0: Makeup singer bukan macam tu.
1: Tak payah.
0: Makeup singer dia tak pasal daripada awal.
1: Tak perlukan makeup singer.
0: Oh, tak perlu.
1: Sebab nak jimat kos semua sekali saya. Saya makeup singer, saya penyanyi. Semua saya.
0: Pemain muzik?
1: Pemain muzik pun saya. Dah duduk sana dan diam. Ni nak kampuskan saya.
0: Diorang lagu tu tak ada Koredo sendiri. Jadi, diorang terpaksa redo.
1: Okay. Baik. Kita kalau ikutkan di bulan Ogos ni kan. Kita berbaki lebih kurang 22 hari saja lagi. Menghampiri ke 31 Ogos. Dan untuk 2027 lebih kurang 144 hari lagi.
0: Kenapa mengira hari ni? Nak kira hari raya ke?
1: Tidak. Dan yang pastinya untuk kita semua, khususnya jabatan kerajaan, ada 15 hari saja lagi.
0: Panjang okay. waktunya. Baik, saya nak kongsikan sedikit. Okay. Ini adalah berita kita tak pernah dengar. Saya yakin saya tak tahu tentang perkara ini. Ialah kejohanan bola jaring ke-14 Asia. Okey, setakat ini seronok bila saya melihat data ini daripada page Netball Hong Kong China.
1: Okey.
0: Kalau semalam Malaysia menewaskan India, Malaysia 101, India 27. Dan malam tadi barangkali Malaysia menewaskan Maldives dengan Malaysia 78, Maldives 32. Nampak kan angka tu besar. Dan antara negara-negara yang turut menyertai netball kejohanan yang ke-14 ini adalah Kampung Suzi, South Korea, Thailand, Chinese Taipei, Japan, India, Hong Kong, China, Sri Lanka, Singapura, Maldives dan juga Malaysia.
1: Kalau misalnya bila melibatkan bola jaring, bola keranjang, kalau kita lihat pemain, rata-ratanya pemainnya semua tinggi lampai.
0: Tinggi-tinggi. Saya tak boleh main.
1: Tinggi. Bayangkan kalau tim untuk Malaysia yang diwakili oleh Jiha, Nurul.
0: Dalam Suzi, dalam tadi terus.
1: Tapi, kita nak bandingkan dengan bola sepak kita. Tengok Arif Aiman, okey je. Tak berapa tinggi.
0: Dia dekat kaki. Yang dia kena dekat tangan Suzi. Aku tangan kan juga. Dia dekat. Alif fikir. Dorita Merida terus dengarkan.
1: Jom repel. Saya fikir.
0: Geram kita.
2: Katakan, cinta gunakan akal. Bila aku gunakan

0: Ya doang yang baik-baik saja untuk semua pendengar Jura FM tak kira lah di mana berada, baik di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di Singapura, di Pulau Pinang, di Indonesia, di mana-mana sahaja
1: di
0: berada.
1: Di Angkasa Puri juga.
0: Angkasa Puri. Jadi semua Kuala Lumpur cukup lah tu.
1: Tak ada, kita nak detailkan.
0: Angkasa Puri. Dekat mana pak? Menara eh?
1: Menara Angkasa Puri eh. Tapi kita harapkan
0: orang Felda Kledang.
1: Semoga dia pemudah segala urusan.
0: Amin.
1: Bila tadi dengar lagu tadi, saya teringatkan kata-kata yang selalu diucapkan oleh Cik Man yang baru saja pergi meninggalkan kita kan. Dia akan tutup kata-katanya adalah kita jumpa di syurga. Dan ayat itulah yang rakan-rakan yang terdekat ingat dengan arwah Cik Man. Dia bila borak-borak-borak, lawak-lawak juga kan. Nanti last kali dia akan cakap, okay, bye-bye, kita jumpa di syurga.
0: Itulah sebenarnya. Apa yang orang kata, pengakhiran kita semua memang kita nak ke syurga. Tapi untuk kita kurang, orang kata, berhadapan dengan seksa-seksa, kita kena
1: bersabar. Sebab itu memang kena ingat yang baik-baik lah, cakap yang baik-baik dan doa yang baik-baik, insyaAllah. Bukan doa untuk diri sendiri saja, malahan untuk orang sekeliling kita.
0: Itu paling penting sekali.
1: Baik Suzy, 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada dunia 10 pagi, dan selepas itu kita akan layan MTH Music tanpa henti.
0: Apa? Apa dia?
1: MTH Music tanpa henti.
0: Tadi lagu apa nak cover tu, boleh nyanyi sikit? Saya bagi masa untuk Suzy nyanyi sikit.
1: Alah, orang tak ingat, tak sempat lah nak cari lirik.
0: Kuredah sendiri ke?
1: Kuredah sendiri. Tak apalah, nanti waktu tengahnya.
0: Saya tak ada.
1: Tak apa, dekat live kita saya akan nyanyi lagu Kuredah sendiri. Tapi kalau ada penyanyi tu lah, kalau tak ada tak payahlah.
0: Kita tengok kalau
1: dia dah buat live sendiri tu.
0: Dah buat live sendiri eh. Kita baik. Dengarkan lagu ini bagai hidup semula, mendengarkan suara Suzy. Jura FM
1: tak hidup orang depan mata selatan.

0: FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Dua Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Burung Berterbangan atau Burung-Burung Berterbangan, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Salah satu maksud yang terkandung dalam imbuhan ber-an termasuklah imbuhan ini mendukung maksud jamak atau banyak. Perkataan berterbangan memiliki makna terbang ke merata-rata tempat dan terbang banyak-banyak. Oleh sebab maksudnya telah mewakili bilangan yang banyak, maka kata atau frasa nama di hadapannya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya digandakan, misalnya burung-burung berterbangan, maksudnya telah lewah kerana burung-burung mewakili bilangan burung yang banyak dan berterbangan juga membawa maksud yang banyak yang terbang. Penggunaan yang salah. Burung-burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Penggunaan yang betul. Contoh 1. Burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Contoh 2. Burung-burung terbang pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Datuk Wan. Saudara pendengar, suapan emosi dan jiwa hari ini, jaga hati seperti kita jaga tubuh. Bila rasa penat, berhenti sekejap. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bernafas. Maafkan diri atas perkara yang tidak sempurna dan syukuri langkah kecil yang sudah kita buat. Ingat, ketenangan bermula bila kita berdamai dengan diri sendiri.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Ah, okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Ah, hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah tak fikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ha, ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja, iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Ha, tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau, tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Baik, Jara FM Permata Selatan, jam terakhir segmen
1: Aura Permata. Eh, lagu ni kan saya pernah bawa. Tapi versi yang perempuan tu sikit je
0: yang
1: lah.
0: Yang bercakap tu.
1: Yang bercakap tu. Betul-betul. Ini Jah, dengar lah ni. Lama dulu bersama dengan arwah Abang Ben. Arwah Abang
0: Ben. Usah ditanya macam tu. Jadi cuba bawakan sikit.
1: Saya tak ingat dia punya lirik dia. Tapi benda tu kan lebih kepada sajak. Saya memang suka sajak. Lepas tu, itu pun atas permintaan. Dia tak minta lagu birthday. Tapi dia kata, alah, cakap Abang nak bawa lagu tu. Tapi nak yang perempuan punya tu. Jadi saya bawa lagu tu. Lagu ni lah. Setiap kali bila siap untuk siaran lagu ni, saya akan ingatkan arwah Abang Ben. Yang dulu selalu dengan kita kan.
0: Tanya kepada ni macam itulah.
1: Betul.
0: Pak yang perempuan tu lah.
1: Baik, faham. Nak dengar Jah? Nanti saya cari lirik dia, nanti saya akan persembahkan kepada Jah. Jah, eh?
0: Jah. Saya menangis dulu sebab menghayati.
1: Ajab.
0: Sebab terlalu.
1: Tengok, nampak tak kepakaran saya selain daripada nyanyi lagu birthday, lagu lain pun saya boleh nyanyi, okay?
0: Belum nyanyi lagi dah nangis macam mana?
1: Okay, kalau kita tengok dekat luar, cuaca nampak macam baik, tapi rasanya keadaan untuk suhu mungkin sedikit bahang lah, eh. Jom kita tinjau kalau ada perkembangan berkenaan dengan cuaca kita ni, Jah, eh.
0: Boleh sedikit ada masalah.
1: Okay, khususnya yang melibatkan negeri Johor.
0: Ya, saya tadi tengok amaran ribut petir. Tak ada pula amaran ribut petir banyak dekat Kedah, Perlis. Kat Johor tak ada pula ribut petir lagi.
1: Janganlah minta.
0: Tak boleh
1: minta. Dia ni dah kenapa?
0: Tak boleh minta. Okey, bagi sejuk.
1: Okey, faham. Untuk sejukkan sedikit lah, eh.
0: Betul. Okay. Ini tu tujuan saya.
1: Di sebelah pagi, tak, saya rasa lain. Kadang-kadang ada orang, dia nak apabila sesuatu perkara tu disampaikan melalui WhatsApp. Yang kita faham lain. Orang tu sampaikan lain. Mungkin nadanya berbeza dengan apa yang dilontarkan.
0: Ya,
1: sama
0: faham.
1: Sama juga daripada segi bila kita menyuarakan sesuatu. Kita cakap, marah ke? Orang tu memang suara nada dia macam tu.
0: Memang macam tu lah.
1: Okey, baik. Dah banyak panjang kita punya ni. Pasal nak cerita pasal cuaca.
0: Silakan, Sisi. Okay,
1: di sebelah pagi dan juga di sebelah petang, membawa ke malam tiada hujan. Cuaca minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Ya, ini saya nak kongsikan indeks bacaan udara IPU yang dikeluarkan oleh EQMS ataupun Malaysia Air Quality Status. Untuk negeri Johor setakat ini masih lagi hijau. Bacaan masih lagi berada di tahap yang okey, orang kata. Moderate. Manakala kalau kita dapat saksikan, sudah dapat peta yang Jihad kongsikan ketika ini, bacaan tidak sihat. Ketika ini kebanyakannya di Sarawak.
1: Okay.
0: Jadi kalau di belah semenanjung, ini di mana ni, yang warna kuning ni, di sebelah Kelang, di sebelah Kelang, di Kuala Lumpur sana. Inilah dia bacaan indeks pencemaran udara. Baik, Suzy.
1: Okay.
0: Kita berhenti seketika.
1: Dan satu lagi. Dan perlu diingatkan juga UV. Okay?
0: Sinaran UV.
1: Sinaran UV agak tinggi dan anda tidak boleh terus terdedah kepada sinaran matahari. Yang warna wanitanya, saya faham. Macam-macam produk akan dipakai untuk kata bagi perlindungan khususnya kepada wajah sahaja untuk sinaran UV.
0: Yeah.
1: Tapi ini ceritanya untuk satu tubuh badan.
0: Satu tubuh.
1: Jangan terlalu terdedah.
0: Ya, baik. Nak takut anda rindu saya yang dulu. Rindu rindu macam ni. Jangan faham.
1: Ya, ni lain macam ni.

0: Tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terkasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Mungkinkah sayang, mungkin sayang, mungkin benci, mungkin juga kerana cinta.
1: Alalalah. Okey, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengar musik RTM Click.
0: Betul-betul percuma.
1: Terima kasih banyak. Ada rakan kita dari KL sana tu.
0: KL.
1: Sedang mendengarkan musik RTM Click. Natasha Iqbal.
0: Natasha Iqbal
1: seorang peniaga. Okey, tapi dia bukan buat lah sambal tu. Orang lain yang buat. Dan untuk makluman semua sebenarnya, RTM juga mengadakan satu rancangan yang dikhususkan kepada para peniaga.
0: Betul.
1: Untuk RTM Click, kita ada Radio Business. Dan untuk siaran Jor FM, kita ada Biz On Air.
0: Biz On Air. Juga... berdua tu sama ke sih? Biz On Air dan juga
1: dia hampir samalah. Bendanya hampir sama, bahannya hampir sama. Cuma tinggal lagi konsepnya agak berbeza. Nak tengok orangnya kena tengok dekat RTM Click. Tapi kalau untuk siaran yang tiap-tiap hari, kena dengar dekat Biz On Air yang disiarkan setiap petang.
0: Ya, yeah, sekarang ni saya tengah buka Public Health Malaysia.
1: Untuk?
0: Tengok jenis-jenis cap jari.
1: Eh, tapi dulu kan cerita berkenaan dengan cap jari ni, Jeha. Saya dulu ada masalah. Saya ada masalah sebab saya alahan dengan tadi sebut sambal kan, dengan lada tau Jeha. Dengan lada. Sebab itu saya tak boleh nak gunting lada kering. Sebab jari saya dia akan sampai sehingga macam ni alahan
0: panas
1: dan, dan sehingga dia akan menggelupas. Jadi dia tak akan terkeluar cap jari tu. Macam tu tau, saya tak boleh. Nampak tak, saya ni tak boleh nak masak.
0: Sangat sangat saya ketara. So okay, yang mana satu, ada plain arch, ada tented arch, ada right loop, ada left loop, ada plain hole, ada central pocket loop hole, double loop hole dan juga azitado hole. Ini kena tengok di Public Health Malaysia untuk anda tengok. Saya ni Z right loop, aliran gelung menghala ke kanan.
1: Dia tak ada, tak ada, tak ada dia beritahu keistimewaan apa bagai semua, tak ada kan?
0: Tak ada. Yang penting tak sama cak jari kita.
1: Tapi andai kata ada je kes orang yang sebenarnya dia tidak mempunyai panggil apa ya, cak jari. Dia akan kena pergi JPN.
0: Ada satu surat khas.
1: Ada satu surat khas yang akan dikeluarkan oleh JPN. Jadi tak boleh salahkan dia nak buat macam mana kan? Mungkin
0: salah seorang rakan kita ada.
1: Siapa?
0: DJM. DJM setiap sekali apa saja yang melibatkan urusan peribadi, melibatkan cap jari, dia akan keluarkan ting, dia ada satu surat khas daripada Jabatan Berdaftaran Negara yang mengatakan bahawa memang cap jari dia, kalau tengok jari dia, ibu jari dia memang tak nampak langsung. Tak ada langsung. Tak ada langsung.
1: Untung dia dekat mana tau. Kalau misalnya ambil saya, contoh saya ambil barang Jihar, saya tak ada cap jari, tak ada bukti. Okay, kita ribut dulu.
0: Tapi masalah untuk dia kesian. Sebab banyak aplikasi yang boleh menggunakan cap jari.
1: Betul.
0: Maksudnya
1: sebenarnya susah.
0: Maksudnya dia kena menghafal banyak password.
1: Oh, betul-betul.
0: Kalau kita tak payah cap jari je. Dia banyak kerja nak kena buat. Celine Dion, I Surrender. Semoga dia bertapah layak. Dan juga Rahmat Eka Matra kekasihku.
1: Masalahnya orang tu tak ada cap jari, yang menangis eh.
0: Saya merasai empati. Baik. Perasaan empati. Tolong terus dengarkan
1: Jor FM
0: Aura Permata.

0: Jonathan Permata, selatan setakat ini saya dekat mana mani anda.
1: Habis sudah?
0: Habislah. Nak tunggu sampai esok ke?
1: Tapi ini rasanya first time ataupun pertama kali saya rasa hari Isnin yang kita rasa macam agak pendek. Kebiasaannya saya banyak kali, mungkin sebab saya duduk kat sini kot. Kebiasaannya macam saya tengok jam, bila nak pukul 10 kot, bila nak pukul 11 macam tu, bila
0: cepat,
1: nak pukul 8
0: cepat habis pun salah lah, buat pun salah. Dia ni kenapa? Apa masalahnya? Begitulah sebenarnya saudara, dalam kehidupan kita ni kadang-kadang cepat sampai salah, lambat sampai salah, semua serba tak kena. Yang paling penting sekali, anda puaskan hati anda dahulu. Okay, puas hati tak daripada tadi sampai sekarang ni? Tu masih tak puas hati lagi, tak puas, tak panas kerusi lagi.
1: Puas hati puas hati.
0: Tapi okay,
1: saya,
0: dah cukup lah.
1: Saya belum nyanyi lagu Kureda sendiri tadi.
0: Tak apa, cukup dah, cukup dah.
1: Ya, ya. Belum nyanyi lagu Kureda sendiri.
0: Okey, 1 2 3. Okey, tak nak. Esok Suzy akan nyanyi lagu Kureda sendiri.
1: Tapi yang pastinya besok kita berpantun.
0: Berpantun.
1: Okay, berpantun. Kami buat pembayang dan ada sambung aja.
0: Apa maksud dia?
1: Maksud dia
0: baik. Dari saya, daripada saya Wanda Wajah Mustafa, terus kita mudahkan tugas amin, online. InsyaAllah tugas yang kita dipermudah, dan semoga hari ini
1: amin
0: lebih baik daripada semalam. Hari ini masa dia kalau rasa cepat, esok lagi pantas habis. Suzy pula.
1: Dan daripada saya, Suzy Lawati Mama Sumek, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita. Jumpa esok.
0: Baik, selepas ini kita ada ragas tugas Maslina Wahab ataupun Lin Jawa. Terus dengarkan
1: Jor FM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Anyong.
0: Jumpa lagi.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Kota Tinggi 101.9, Air Tawar, Lok Heng, Penawar.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang adalah kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
2: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Baik, itu tadi lagu daripada Agnes Monica, Tak Ada Logika, baru saja menghiburkan anda pada tengah hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Syukur Alhamdulillah kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk bertemu lagi pada hari ini. Okay? Dan tepat jam 12 tengah hari tadi, Lin menemani anda sepanjang hari ini bersi Simon Farasi Permata, insyaAllah hingga jam 6 petang nanti. Baik, apa khabar lah agaknya kan para pendengar setia Johor FM ni. Lin harapkan semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa bersemangat untuk menjalani aktiviti harian. Dan kepada yang sedang memandu ataupun yang sedang menikmati waktu rehat makan tengah hari kan, selamat menjamu selera. Okay, bagi anda yang masih lagi berada di pejabat, rajin gitu kan, berada di kampus, okay, menjalankan perniagaan, okay, ataupun sedang memandu menuju ke destinasi masing-masing, terima kasih kerana memilih Johor FM sebagai teman setia sepanjang hari anda untuk hari ini. Hari ini sorry lah sikit kan, maklumlah ada juga yang tanya tiba-tiba ni dapat WhatsApp, Lin kenapa suara tu sengau sesama ke? Macam biasalah awak, kita kalau sejuk sangat kita memang macam gini. Kita kan orang kata berdarah sejuk. Sejuk-sejuk sikit tu kita kalah kan. Tapi tak apa, yang penting Lin akan tetap menemani anda melalui Variasi Permata hingga jam 6 petang nanti. Baik, apapun sepanjang 6 jam ini Lin akan membawakan pelbagai lagu-lagu menarik daripada pelbagai genre. Selain itu juga Lin akan berkongsi, membuat perkongsian santai, informasi bermanfaat serta hiburan yang pasti menceriakan hari anda. Jadi walau di mana juga anda berada ketika ini, teruskan setia bersama Variasi Permata sebab banyak lagi pengisian menarik yang telah Lin sediakan khas untuk anda. Dan semestinya saya Lin Jawa dan inilah masanya untuk kita mulakan petang yang penuh santai, ceria dan menghiburkan bersama Variasi Permata. Baik, tanpa melengahkan masa, okay, apa kata kita bersama Hafiz dan juga Mus Satria, Harap Palsu, Johor FM Permata Selatan, Variasi Permata.

0: terlalu banyak limpahan kemewahan yang kita nikmati.
1: Budak sekolah yang umur 12 tahun pun tahu letak bendera dekat basikal, kenapa orang dewasa tak boleh buat demikian?
2: Dengan mengibarkan jalur gemilang di tiupan angin, begitulah jiwa dan besarnya harapan kita dalam menghayati arti sebenar kemerdekaan yang disambut setiap tahun.
0: Dalam alam merdekanya negara kita,
3: janganlah kita mengharapkan subsidi untuk mengibarkan jalur gemilang, belilah sendiri. Di mana-mana kedai tu ada. Takkanlah bendera yang harga yang tak seberapa tu tak boleh beli.
0: Miskinkah kita kerana sehelai jalur gemilang?
3: Kibarkanlah bendera demi negara kita.
4: Kibar, jangan tak kibar.
5: Tip hormati jalur gemilang.
6: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
5: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
6: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
5: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
6: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Yang pastinya anda masih lagi bersama saya, Lin Jawa, dalam segmen Variasi Permata yang menemani anda sehingga jam 6 petang nanti, insyaAllah. Baik, dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, kadang-kadang kita ni terlalu fokus sangat kepada kerja dan tanggungjawab. Orang kata workaholic lah kan gitu. Sampai kita terlupa untuk menjaga kesihatan diri kita sendiri, Wak. Sedangkan kesihatan itu merupakan aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Jadi antara perkara-perkara mudah yang boleh kita lakukan ni untuk memastikan tubuh kita sentiasa mendapatkan air yang mencukupi. Okey, itu adalah perkara yang paling mudah. Minumlah sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari bagi membantu mengekalkan hidrasi badan, terutamanya dalam cuaca panas sekarang ni. Lin percaya semua di kalangan kita kalau keluar rumah je mesti bekal dengan air masak kan, ataupun singgah sekejap di mana-mana pam minyak, kita beli air masak untuk bekalan kita sepanjang perjalanan ataupun sepanjang harian kita, betul? Jadi jangan juga sesekali kita mengabaikan waktu makan. Kejap lagi pukul 1, bolehlah kita mengisi perut kita yang kosong, yang berkeroncong sangat tu. Tapi ingat, kita perlu mengamalkan pemakanan yang seimbang dengan mengambil lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran serta mengurangkan makanan yang terlalu manis dan berminyak. Gitu dia. Jadi pemakanan yang baik bukan sahaja membantu menjaga kesihatan fizikal tetapi juga meningkatkan fokus dan produktiviti sepanjang hari. Jadi bagi yang banyak menghabiskan masa di pejabat ataupun di depan komputer tu, apa kata kita luangkanlah sedikit masa untuk kita regang-regangkan badan kan, kita goyang-goyangkan kaki, kita buat pergerakan seketika. Jadi aktiviti ringan seperti ini juga dapat membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangkan tekanan pada otot. Kalau sesekali tu orang kata bangun nak buat sesi TikTokers pun boleh juga, itu pun satu aktiviti regangan kan, sambil-sambil kita santai-santai, sambil-sambil kita menghiburkan hati kita kan. Kita juga memberikan inspirasi gelak tawa kepada rakan-rakan, apa salahnya kan. Jadi apa yang paling penting, pastikan anda mendapat rehat dan tidur yang mencukupi. Itu yang lagi penting. Tubuh yang cukup rehat akan lebih bertenaga untuk menghadapi cabaran setiap hari. Okay, jadi mulai hari ini, apa kata jom kita sama-sama menjadikan penjagaan kesihatan sebagai satu amalan, bukannya sebagai satu pilihan. Jangan ya. Okay, baiklah, apa kata selepas ini Lin bawakan sebuah lagu yang cukup popular daripada kumpulan Gama. Okay, teruskan bersama saya Lin Jawa dan dengarkan Bukan Cinta, Satu Atau Dua.

Sebagai panel kita bersama dah pun 12.48 minit tengah hari. Masih lagi jam yang pertama. Segmen variasi menemani anda untuk hari Isnin 10 Ogos 2026. 26 Safar 1448 Hijriah. Baik, setiap kebaikan yang kita terima dalam hidup ini wajar kita hargai. Walaupun hanya dengan dua perkataan yang ringkas iaitu terima kasih. Jadi kepada anda, ucapan terima kasih mungkin nampak sederhana tapi mampu memberikan makna yang besar kepada seseorang. Sama ada kepada ibu bapa, guru, rakan ataupun sesiapa sajalah kan yang pernah membantu kita. Jadi jangan sesekali kita lupa untuk menghargai jasa dan pengorbanan mereka. Setiap kata-kata indah ini, penghargaan yang kecil mampu menghadirkan kebahagiaan yang besar dalam hati seseorang. Jadi oleh itu, biasakan diri kita untuk mengucapkan terima kasih kerana amalan ini melambangkan keikhlasan dan rasa syukur dalam diri kita. Baik, apa kata kita teruskan hiburan seketika melalui variasi permata Masdo Kasih dan Sayang.

Berlalu nyanyian daripada Lady Gaga, Nothing Else I Can Say, baru saja menghiburkan anda dan terus membawa kita tepat jam 12.55 tengah hari. Dan syukur Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan hari ini dengan penuh kesyukuran. Jadi kepada anda yang berada di negeri Johor, Ali nak kongsikan maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk hari Isnin 10 Ogos 2026. Bersamaan 26 Safar 1448 Hijrah. Di mana untuk zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.10 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.13 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1.14 minit tengah hari. Dan zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Kemah Johor 1.17 minit tengah hari. Jadi apa kata, jom kita sama-sama meluangkan sedikit masa untuk kita menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah sampai masuk waktu solat, sekejap je lagi kan. Semoga segala urusan dan pekerjaan yang kita lakukan untuk hari ini sentiasa mendapat keberkatan dan dipermudahkan. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Okay. Jadi kepada pendengar setiap variasi permata, okay, sekejap saja lagi, tepat jam 1 tengah hari, ikuti berita nasional yang akan disampaikan oleh penyampai bertugas dari Bilik Berita Kuala Lumpur untuk mendapatkan perkembangan semasa dan juga informasi terkini dari dalam serta luar negara. Teruskan bersama kami di Variasi Permata bersama saya, Lin Jowo.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
5: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami. Semestinya manusia radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, Johor FM Permata Selatan. Baik, sebentar tadi telah pun maksudnya waktu solat fardu Zuhur untuk seluruh negeri Johor tepat jam 1.13 minit tengah hari. Dan kepada anda yang beragama Islam, boleh nak ucapkan selamat menunaikan ibadah solat Zuhur. Semoga setiap amalan yang dilakukan mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa kata selepas ini ikuti rancangan Tahsin Ilmu, diikuti rancangan Mekar Bahasa dan juga Tazkirah yang membawakan pelbagai perkongsian ilmu serta pengisian bermanfaat untuk santapan rohani dan juga minda kita. Teruskan bersama kami dan selamat mengikuti rancangan seterusnya.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin Ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih, kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka? Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati." Itu mendidik, bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahatlah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar. Datang kepada anak, peluk dia. Cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini, di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Burung Berterbangan atau Burung-Burung Berterbangan, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Salah satu maksud yang terkandung dalam imbuhan ber-an termasuklah imbuhan ini mendukung maksud jamak atau banyak. Perkataan berterbangan memiliki makna terbang ke merata-rata tempat dan terbang banyak-banyak. Oleh sebab maksudnya telah mewakili bilangan yang banyak, maka kata atau frasa nama di hadapannya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya digandakan, misalnya burung-burung berterbangan, maksudnya telah lewah kerana burung-burung mewakili bilangan burung yang banyak dan berterbangan juga membawa maksud yang banyak yang terbang. Penggunaan yang salah. Burung-burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Penggunaan yang betul. Contoh 1. Burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Contoh 2. Burung-burung terbang pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.
2: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa zukhrina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam Tazkirah Johor FM bersama saya, Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam tazkirah kali ini, kita akan memerhatikan perjalanan dakwah baginda Nabi SAW melalui sebuah hadis, yang mana dalam hadis ini menceritakan bagaimana berurusan dan bagaimana perihal ketika mana kita dalam keadaan sedang menerima ejekan dari orang lain. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي جالس. حديث daripada Abu Hurairah menceritakan bahawa ada seorang lelaki datang mencela dan mencaci maki Abu Bakar sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersebelahan Abu Bakar. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'jabu wa yatabassamu. Maka Nabi pada ketika itu duduk dalam keadaan gembira dan tersenyum sahaja melihat kepada perbuatan lelaki yang sedang mencaci Sayyidina Abu Bakar. Maka apabila orang itu semakin banyak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar setelah keadaan yang sedikit menekan dirinya, maka Sayyidina Abu Bakar pun membalas celaan tersebut. Faghadiban nabiyyu wa qama. Dan ketika itu apabila Sayyidina Abu Bakar membalas cacian makian orang tersebut kerana tidak tahan dengan makian yang begitu banyak dilontarkan, maka ketika itu Rasulullah menunjukkan rasa tidak gembira dan tidak suka, sedikit murka, lalu Nabi bangun dan meninggalkan Abu Bakar. Falahikahu Abu Bakrin. Maka Abu Bakar pun mengejar Nabi mendapatkan semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, selama tadi dia mencaci maki saya, tuan terus duduk di sana. Kemudian setelah saya menjawab sebahagian caci makian dia, tuan pula menjadi marah lalu terus bangun dari situ dan meninggalkan saya." Tanya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah, lihat bagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Nabi menyampaikan dakwah kepada Abu Bakar sekalipun Abu Bakar berada di pihak yang diejek, bukan yang mengejek. Apa kata Rasulullah? Qala innahu kana ma'aka malakun yaruddu 'anka. Falamma radatta alaihi ba'd qawlihi waqa'a asy-syaitan. Tadi Abu Bakar, ketika mana orang itu mencaci maki kamu secara berterusan, datang satu malaikat yang tolong menjawabkan bagi pihak kamu. Tetapi ketika mula engkau menjawab caci makian tersebut, maka ketika itu malaikat pergi dan datanglah syaitan. Falam akun liaq'uda ma'asyaitan. Lalu Rasulullah menjelaskan, maka ketika itu aku tidak akan duduk lagi berada di tempat di mana ada di situ syaitan dan aku bangun pergi. Kemudian Nabi lanjutkan dengan berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ada tiga perkara yang mana semuanya adalah benar. Yang pertama, ma min 'abdin zulima bimadzlimatin fayughdi anha lillahi azza wa jalla illa a'azza Allah biha nasrahu." Wahai Abu Bakar, mana-mana hamba kalau dia dizalimi dan dia memaafkan kezaliman tersebut semata-mata kerana Allah, dengan maksud tidak mengambil tindak balas, tidak mengambil tindakan untuk membalas, maka balasannya Allah akan menolongnya untuk menjadikan dia seorang yang kuat. Yang kedua, pesan baginda Nabi, sesiapa yang membuka pintu pemberian, suka memberi, ingin memberi, seronok memberi kerana tujuan untuk menghubungkan silaturrahim, maka balasannya Allah akan memberikan kepada dia lebih banyak lagi. Yang ketiga, pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, pesanan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara sesiapa yang buka pintu untuk meminta-minta, wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kathratan, tetapi kerana tujuan untuk menambahkan lagi hartanya, maka Allah akan mengurangkan hartanya. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hujung hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menceritakan kepada kita betapa pentingnya kita apabila kita dizalimi oleh suatu pihak, berusahalah kita untuk memaafkan kezalimannya. Kerana apabila kita berusaha untuk memaafkan kezaliman orang yang menzalimi kita, dengan erti kata tidak menjalankan apa-apa tindakan untuk mengenakan kepadanya semula, Allah akan menjadikan kita sebagai individu yang semakin kuat. Yang kedua, dalam menjalin hubungan silaturrahim sesama saudara, sesama adik-beradik dan keluarga, apabila kita cenderung untuk seronok memberi dan terus memberi, maka balasannya Allah akan menjadikan pemberian Allah kepada kita semakin bertambah. Yang ketiga, janganlah kita terlibat dengan perbuatan meminta-minta dengan tujuan untuk menambah harta, untuk menjadikan banyak kepunyaan kita. Berbeza dengan orang yang meminta-minta kerana memang dia sangat perlu dan tidak memiliki. Makanan, pakaian dan sebagainya itu berbeza. Tetapi meminta-minta dengan tujuan untuk memperbanyakkan harta, maka perkara itu akan menyebabkan Allah mengurangkan hartanya kepada orang tersebut. Perjalanan dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar semoga manfaat dan memberikan pengajaran yang mendalam. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
1: Dengan empat jari, kita masih lagi boleh pegang gelas ini. Manakala, jika kita mengangkat satu jari lagi, hanya menggunakan tiga jari seperti ini, kita masih mampu untuk memegang cawan ini. Memegang dengan dua jari agak janggal. Namun gelas ini masih lagi boleh dipegang. Namun daya tahan yang tidak kuat. Pada bila-bila masa, gelas ini akan jatuh dan air di dalamnya akan tumpah. Tidak boleh diminum lagi kerana sudah kotor. Manakala sisa kaca yang kecil amat berbahaya jika masuk di dalam tubuh badan, tidak lagi memberi manfaat, bahkan kemudaratan.

mengapa nak pegang dengan empat jari? Tiga, dua jari atau satu jari? Peganglah dengan lima jari. Pegang dengan erat agar tidak jatuh.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Yeraben annyeonghaseyo. Bersama dengan Teacher Nana nak kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Hai semua.
0: Teacher, saya dah pandai dah sikit-sikit Teacher. Siap-siap belajar dengan Teacher bahasa Korea ni.
1: Wah, sangat bagus. Gembira.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Hari ini kita belajar dalam sepatah sehari. Bisayo.
0: Bisayo. Maksudnya? Yeah.
1: Mahal.
0: Mahal. kalau macam ni kena sebut macam ni. Bisayo.
1: Ya, yeah, betul.
0: Contoh ayat dia, Teacher.
1: 조금 비싸요.
0: 조금 비싸요.
1: Ya. Sedikit mahal.
0: Itu lembut sangat, Teacher. Sedikit mahal. Kalau mahal, kita kena sebut macam ni. 조금 비싸요. Mahal sangat ni Teacher. Perkataan Korea sedikit mahal. Jegem pisayo.
1: Ya.
0: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Tanya tak tu.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Jom.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda masalah biji kolesterol. Siapa ada masalah ni? Anda kena dengar, okey? Kebanyakan individu dewasa, Kak Ji tahu, memang mempunyai masalah ni, iaitu satu bintik kecil yang tidak akan mengecut dengan sendirinya atau hilang dari wajah. Terutamanya di bahagian bawah mata, kan? Kalau kita picit, dia tak keluarkan apa-apa cecair macam jerawat, tapi sebenarnya dia meninggalkan kesan luka pada bahagian kulit kita. Bahaya tau, jaga-jaga. Jangan nak suka picit sangat tangan tu, eh. Biji kolesterol ni terjadi apabila pengumpulan minyak yang banyak pada wajah sehingga menyebabkan sel kulit mati berkumpul, lalu menyebabkan aliran kulit itu tersumbat. Disebabkan itulah terjadinya biji kolesterol. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda antara tip yang anda boleh lakukan untuk menghilangkan atau mengurangkan biji kolesterol. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih mengandungi enzim yang dikatakan dapat membantu menipiskan bencolan lemak. Jadi, cara guna dia, anda hiris nipis seulas bawang putih atau tumbuk je sampai lumat, tepekkan pada bahagian biji kolesterol. Lepas tu, kita biarkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit je. Jangan terlalu lama sebab ia boleh membedihkan kulit kita. Lepas tu, boleh bilas dengan air suap macam biasa. Okay? Satu lagi pesanan Kak Ji, macam mana nak hilangkan biji kolesterol ni adalah perubahan gaya hidup sangat-sangat penting untuk mengelakkan biji ni berulang lagi. Special lah biji ni suka naik tau. Yang pertama, kenalah kawal pemakanan. Kurangkanlah makanan yang berminyak tu, bersantan, yang menyumbang kepada kolesterol tinggi. Dan rajin-rajinlah kita kena pastikan muka kita ni dicuci dengan air yang bersih. Gunakan teknik double cleansing. Kalau kita ni memang sejenis pakai makeup hari-hari, gunakan teknik ini. Barulah kulit muka kita sihat. Okey, itu saja tip dari Kak Ji untuk hari ini. Tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingat lagi Cumera.

0: bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Kasih sayang tinggi nilainya.
2: Abah.
3: Ya.
2: Tentu maklum, Angah, Cik Su semua dah sampai rumah Tok kan? Tak sabar dah nak jumpa diorang.
1: Mak pun tak sabar-sabar nak rasa gulai tempoyak Atuk masak tau.
3: Apa susah. Abah boleh buat kita cepat sampai.
1: Kasih sayang tanpa sikap berwaspada akan hilang sekali mata. Destinasi anda berakhir di sini?
4: Pesanan Johor FM, ikhlas untuk anda.

Baik, sebagai panduan kita bersama dah pun 2:16 minit petang. Lagu Cinta Pertama, nyanyian Azrin Azhar yang telah pun menemani halua telinga anda sebentar tadi. Semoga lagu tadi membawa kembali kenangan indah buat para pendengar yang setia bersama Variasi Permata. Baik, Lin ada satu perkongsian menarik dalam segmen Tahukah Anda untuk hari ini. Tahukah anda? Nak tahu tak apa dia? Okey, tahu tak bahawa Allahyarham Hasbullah Awang yang cukup dikenali sebagai pengulas sukan tersohor negara merupakan antara figura popular dalam sejarah anugerah Seri Angkasa. Nampak tak? Kan? Beliau pernah merangkul kategori pengulas TV terbaik sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1989, 1991 dan pada tahun 2004. Nama Allahyarham sememangnya cukup sinonim dengan dunia penyiaran dan sukan tanah air kita. Gaya pengulasannya yang bersemangat, berinformasi dan penuh karisma telah meninggalkan kesan mendalam dalam kalangan peminat sukan di Malaysia sehinggalah hari ini. Dan sesungguhnya kejayaan yang dicapai beliau membuktikan bahawa dedikasi, usaha dan minat yang mendalam terhadap bidang yang diceburinya itu, okey, mampu melakar sejarah serta menjadi inspirasi kepada generasi akan datang. Baik, kepada anda semua, selepas ini Lin akan bawakan pula sebuah lagi lagu yang tidak kurang hebatnya daripada Hakim and the Magistrate, lagu yang bertajuk Portrait. Teruskan bersama Lin Jawa semestinya di Variasi Permata.

0: Tasha, ini pagi lu tak ada jemur kain kah? Eh, lu punya muka apa sal lain ah? Pagi-pagi lu sudah nampak hantu meh?
1: Hey Lucy, aku macam nampak ada benda bergerak-gerak lah dalam timbunan kain di ruang tengah tu.
0: Mau panggil bomba atau APM kah? Atau mau minta tolong jiran-jiran?
1: Eh, kena hubungi mereka ke? Di timbunan pakaian tu macam-macam baju ada. Seganlah aku.
0: Ayah, ini macam punya hal pun lu mau malu-malu. Hidup berjiran mah, kita kena saling bantu-membantu lah. Eh, kalau lu segan, cuba ketuk itu pintu Pak Kadir depan sana.
1: Semalam mah Pak Kadir balik kampungnya di Kedah. Ada kenduri katanya. Aduh, macam mana ni Lucy? Nak minta tolong siapa?
0: Lu punya jiran sebelah tak adakah?
1: Yang tu lagilah tak boleh diharap. Sebelum subuh dia dah hilang. Hih, aku nak jenguk pada timbunan kain tu pun aku takut.
0: Ayah, tak baik lu cakap jiran itu macam lo. Kena ada usaha untuk pupuk semangat kejiranan mah. Sekejap mah. Lucy pun mau tengok. Ayah, banyak tinggi ya itu longgok-longgok baju. Lu sudah cek kah? Mana tahu lu punya anak pun ada dalam itu kain.
1: Eh, tak adalah Lucy. Baru saja aku alihkan dia ke dalam bilik aku tadi.
0: Habis? Apa ada dalam tu? Abang. Nak minta tolong boleh kah?
2: Sekejap. Ada apa-apa yang boleh saya bantu?
1: Lelaki pun lelakilah. Dah darurat dah ni. Mari sini. Dekatlah sikit. Tercengat di situ, tak nampak apa-apa. Nampak tak longgokan kain di tengah tu?
2: Eh, nampak. Ada goyang-goyang lah.
1: Ha, itulah dia masalahnya. Cepat, nah, Luti ni. Awak pergi tolong tengok. Benda apa yang buat itu pakaian bergegar. Jangan nak bilik-bilik baju yang lain ya. Aku ketuk dengan beluti tu nanti.
0: Hei, Tasha. Lu, lu mau minta tolong sama orang. Lu garang-garang ini macam tak boleh lah. Cuba lembut sikit lah.
2: Kakak, ini ada toy Barbie lah kakak. Tengok tangan dia ada gerak-gerak. Sudah panas dah ini patung. Kakak ada lupa kasih off kah ini patung?
1: Padanlah sebelum pergi pagi tadi. Suami Tasha ada beritahu nak buat kejutan. Lah, ini rupanya kejutan dia.
0: Banyak terima kasih ya. Lu tinggal mana? Siapa nama? Jarang nampak sini.
2: Orang panggil Morgan. Rumah tak jauh sebelah rumah itu kakak saja. Kita jiran, mesti mau tolong menolong.
1: Lah, jiran aku rupanya.
0: Kalau lu Morgan tak tolong kita tadi ya. Tak tahu kita jiran lah.
2: Nama pun hidup berjiran. Muafakat kan membawa berkat.
0: Iya, betul.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Tawaran kami terhad kepada pelanggan terpilih sahaja. Langkah mudah, tekan pautan diberi untuk memilikinya. Jangan lepaskan peluang istimewa ini.
2: Anda pernah mendapat mesej seperti ini? Pastikan anda tidak mudah terpedaya. Ia hanya satu taktik skema yang sedang mencari mangsa. Hubungi talian Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC 997 dan laporkan kepada pihak berkuasa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

tujuku. Misi tetap sama, yaitu menjadi MC bermutu. Dengan itu ku harus kuatkan pasukan, pakai semangat, golongan muda untuk berimpian. Walau popular jangan sekali lupa diri. Kita boleh tipu orang tapi tidak boleh tipu diri sendiri. Dan ingat orang tersayang walau mereka jauh. Ingatkan yang esa dan terus bersyukur.

Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami. Semestinya manusia variasi permata untuk hari ini. Kejayaan bukan milik mereka yang tidak pernah gagal, tetapi milik mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Itulah semangat yang perlu ada dalam diri setiap atlet yang berjuang membawa nama negeri dan negara. Baik, menjelang Temasya Sukan Malaysia ataupun Sukma 22 Selangor 2026, kontingen Johor dilihat cukup bersedia untuk menggalas cabaran dengan semangat juang yang tinggi. Seramai 689 atlet bakal membawa cabaran negeri Johor dalam pelbagai acara sukan dengan sasaran untuk menempatkan Johor dalam kelompok 3 kontingen terbaik, insyaAllah, pada temasya yang akan berlangsung bermula 15 hingga 24 Ogos 2026 nanti. Baik, Sukma juga merupakan temasya sukan terbesar di Malaysia yang menghimpunkan atlet-atlet muda berbakat dari seluruh negara. Dan penganjuran ini bukan sahaja menjadi medan persaingan sihat, malah platform penting untuk mencungkil bakat baru yang berpotensi mewakili negara di peringkat antarabangsa pada masa hadapan. Dan bagi kontingen Johor pula, penyertaan kali ini membawa harapan besar seluruh rakyat negeri untuk melihat para atlet mempamerkan prestasi terbaik serta mengharumkan nama Johor di pentas nasional. Dan sudah pasti kejayaan yang dicapai nanti adalah hasil daripada latihan berterusan, okay? Disiplin yang tinggi dan semangat kesukanan yang tidak pernah luntur. Jadi marilah kita sama-sama memberikan sokongan dan doa kepada para atlet Johor yang bakal berjuang dalam Sukma 2026 nanti. Semoga segala usaha mereka membuahkan hasil dan seterusnya mengangkat martabat sukan negeri ke tahap yang lebih tinggi. Ayuh bangsa Johor, kita berdiri teguh di belakang wira dan wirawati negeri yang bakal berjuang demi maruah dan kebanggaan Johor Darul Ta'zim. Teruskan bersama saya Lin Chowo dalam variasi permata yang sentiasa membawa pelbagai informasi dan

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Masa yang berlalu tidak akan kembali, namun setiap saat yang dilalui boleh menjadi kenangan yang bermakna. Baik, sekejap saja lagi, tepat jam 3 petang, kita akan dapat ikuti muzik tanpa henti. Dan insyaAllah Lin akan kembali selepas itu pada pukul 4 petang. Lin harap lagu-lagu yang diputarkan sebentar saja lagi dapat menghiburkan anda yang sedang bekerja, okay, belajar, berniaga maupun yang sedang dalam perjalanan pulang ke destinasi masing-masing. Dan kepada anda, okay, petang semakin beranjak dan semoga segala urusan yang anda laksanakan untuk hari ini berjalan lancar serta dipermudahkan. Jangan lupa juga untuk meluangkan sedikit masa untuk kita berehat, minum air secukupnya dan menjaga kesihatan walaupun sesibuk mana kita sekalipun. Baiklah, sepanjang hari ini Lina akan terus membawakan pelbagai perkongsian menarik, informasi bermanfaat serta lagu-lagu pilihan khas untuk anda. Jadi teruskan bersama saya Lin Jowo dalam Variasi Permata, kerana masih banyak lagi hiburan dan informasi yang menanti anda selepas ini.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Berlalu nyanyian daripada fotograf Nafas Kekasih baru saja menghiburkan anda pada petang ini melalui variasi permata. Bukan seberapa laju kita melangkah yang menentukan kejayaan, tetapi sejauh mana kita mampu terus istiqomah dalam perjalanan. Baik, alhamdulillah, kita telah pun masuk jam yang kelima dalam segmen Variasi Permata dan semestinya saya Lin Chowa kembali ke udara untuk terus menemani anda, menemani petang anda dengan pelbagai perkongsian menarik dan lagu-lagu pilihan khas untuk anda. Apa khabar katanya kan? Yang masih lagi setia bersama kami, Lin doakan semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey. Bagi yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ataupun kampus, semoga perjalanan anda selamat dan lancar. Amin.

Uhu, zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4:29 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4:32 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 4:34 minit petang. Dan zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 4:36 minit petang. Jadi kepada para pendengar yang beragama Islam khususnya, apa kata jom kita sama-sama ambil peluang untuk menunaikan kewajipan apabila dah sampai waktunya nanti, kan, sekejap je lagi. Baik, masih banyak lagi pengisi yang menarik yang akan menemani petang anda untuk hari ini. Untuk itu, apa kata teruskan bersama saya, Lin Jawa, hanya di Variasi Permata, teman setia anda sepanjang petang ini. Lin tinggalkan anda seketika dengan siapa ni? Khatijah Ibrahim, Kupendam Sebuah Duka.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Jarefe.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Sebutlah kisah Laksmana Hang Tuah.
2: Pak E, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
3: Baca apa dah tamat?
2: Dah tamat?
4: Jalau bang, bentara guru dah tahu.
5: RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat. Langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan daripada 4.64 bilion atau dividen hibah ataupun hibah lah apa 3.4% memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari itu, tapi sukuk tu apa penerbitan sukuk tersebut dia keluar. Maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan Belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada Kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Gedung Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI melalui Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MUSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti semasa MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam. Sesen penyiaran CCTV melaporkan, taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk Business Ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Burung Berterbangan atau Burung-Burung Berterbangan, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Salah satu maksud yang terkandung dalam imbuhan ber-an termasuklah imbuhan ini mendukung maksud jamak atau banyak. Perkataan berterbangan memiliki makna terbang ke merata-rata tempat dan terbang banyak-banyak. Oleh sebab maksudnya telah mewakili bilangan yang banyak, maka kata atau frasa nama di hadapannya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya digandakan, misalnya burung-burung berterbangan, maksudnya telah lewah kerana burung-burung mewakili bilangan burung yang banyak dan berterbangan juga membawa maksud yang banyak yang terbang. Penggunaan yang salah. Burung-burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Penggunaan yang betul. Contoh 1. Burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Contoh 2. Burung-burung terbang pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Variasi Permata, Johor FM Permata Selatan. Kemerdekaan yang sebenar bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi kebebasan untuk membina masa depan yang lebih baik dengan penuh tanggungjawab. Baik, kita dah pun berada dalam bulan kebangsaan, okay, bulan yang cukup istimewa buat seluruh rakyat Malaysia khususnya. Setiap kali tibanya bulan Ogos, okay, sudah pasti kita akan melihat jalur gemilang berkibar megah di premis kerajaan, di sekolah, rumah dan juga kenderaan sebagai tanda cinta kepada negara. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, bukan. Bukan hanya dengan pentik jari dah datang merdeka, tidak. Ia adalah hasil pengorbanan, perjuangan dan kesatuan rakyat yang terdahulu yang sanggup berkorban demi melihat negara mencapai kebebasan dan keamanan. Dan justru itu juga sebagai generasi hari ini, apa kata kita sama-sama menghargai nikmat kemerdekaan dengan mengekalkan perpaduan, menghormati antara satu sama lain serta memainkan peranan dalam memajukan negara mengikut kemampuan masing-masing. Dan sempena dengan bulan kebangsaan ini juga, apa kata kita luangkan sedikit masa untuk mengibarkan jalur gemilang dan menyemarakkan semangat patriotisme dalam diri serta keluarga kita. Jom, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Apa kata kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan dan terus memelihara keamanan yang kita kecapi hari ini. Yang pastinya teruskan bersama saya, Lin Jawa, bersih jam terakhir dalam Variasi Permata, menemani petang anda dengan pelbagai informasi dan hiburan yang menarik.

Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juada tradisi ke lokasi yang memukau, ayuh kita merentas negeri menyelami kuin ikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.

Lagu daripada Sweet Charity Batu baru saja menghiburkan anda pada petang ini, jam terakhir melalui variasi permata. Kehidupan yang indah bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang berapa ramai yang kita syukuri dalam hidup ini. Baik, untuk hari ini, 10 Ogos, di kesempatan ini juga, Lina ucapkan selamat hari lahir untuk Encik Mansur bin Nazir yang berada di Bandar Penawar. Selamat hari lahir. Semoga Encik Mansur dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dalam keberkatan, dimurahkan rezeki serta sentiasa bahagia bersama keluarga dan insan tersayang. Semoga segala urusan pada hari-hari mendatang sentiasa dipermudahkan. Tahniah Encik Mansur. Hari ni sambut hari lahir yang keberapa agaknya, ada open table ke? Kemana tahu tiba-tiba Lin balik, keluar je daripada konti ni, tiba-tiba dapat pesanan kan, ada pula orang nak belanja makan. Kan gitu rezeki namanya. Baik, dan kepada anda pula, di kesempatan ini juga, untuk peringatan Lin, dan sama-sama untuk kita seluruh bangsa Johor, pemilik-pemilik hartanah agar sentiasa peka terhadap tanggungjawab menjelaskan cukai harta. Menjelaskan cukai harta, ya Wak, mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Pembayaran cukai harta yang dibuat tepat pada masanya bukan sahaja mengelakkan sebarang tindakan atau penalti, malah membantu memastikan kemudahan dan perkhidmatan awam dapat terus diselenggara dengan baik untuk manfaat bersama. Mari teruskan bersama saya, Lin Jawa, dalam variasi permata yang sentiasa menemani petang anda dengan informasi bermanfaat dan hiburan terbaik. Kita nak bersama siapa selepas ini? Bersama Ziana Zain, Anggapanmu.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, dah pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

Setiap pertemuan pasti ada penghujungnya. Namun, kenangan yang tercipta akan terus kekal dalam ingatan. Berlalu daripada ST12, biarkan jatuh cinta yang baru saja menghiburkan anda seketika tadi. Baik, syukur Alhamdulillah. Tak terasa kita dah pun sampai ke penghujung segmen Variasi Permata untuk hari Isnin 10 Ogos 2026. Sekejap je kan rasanya Lin temani anda. Lin ucapkan juga terima kasih kepada semua pendengar yang setia menemani Lin sepanjang siaran ini bermula jam 12 tengah hari tadi sampailah sekarang. Sepanjang 6 jam bersama, Lin dah pun berkongsikan pelbagai informasi, mutiara kata, ucapan istimewa serta lagu-lagu yang menghiburkan. Lin harap segala perkongsian yang disampaikan memberi manfaat dan mencurahkan hidup anda untuk hari ini. Baik, kepada anda, sebelum Lin undurkan diri, okey, satu lagi, jangan menunggu peluang yang sempurna untuk melakukan kebaikan, kerana setiap hari yang kita lalui adalah peluang untuk menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Dan semoga kata-kata ini menjadi pembakar semangat untuk kita terus melangkah dengan penuh keyakinan, kesyukuran dan semangat positif dalam menjalani kehidupan seharian. Dan jika ada kekurangan sepanjang Lin bersiaran untuk hari ini, Lin mohon maaf dan berharap dapat bertemu lagi pada siaran akan datang. Dan Lin akhiri tugasan untuk hari ini. Selepas ini insyaAllah siaran akan diteruskan bersama Syamito yang pastinya akan membawakan pelbagai pengisian menarik untuk anda. Saya Lin Jawa mengundurkan diri. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Variasi Permata. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga anda semua sentiasa berada dalam lindungan serta rahmatnya. Assalamualaikum dan selamat petang.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Segamat 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama, memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
0: Bersin 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Fish Piss on Air.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM,
1: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Fahan. Memang
1: awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa melalui kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka hari ini mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya, dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan. Mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom abang, jom sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka. Berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang, anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang, anak memberontak bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para Nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor, Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد الحمد لله kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan dengan kasih sayang yang melimpah ruah, diberikan kepada kita dengan apa yang diperlukan dan menunjukkan kasihnya Allah Subhanahu wa taala dengan Allah lah yang menyempurnakan apa yang kita perlukan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tidak sebagai seorang hamba hendaklah mengembalikan semua nikmat tadi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap hamba yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambahkan nikmatnya dan bahkan akan dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi dalam siri Dauratul Quran yang disiarkan oleh Johor FM Permata Selatan setiap hari adalah untuk sama-sama kita memperdengarkan apa yang terbaik daripada ingatan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita ingin belajar bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba-hambanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda, kalaulah hari ini aku ingin sangat banyak bercakap dengan Allah, maka aku akan memperbanyakkan ibadat solatku. Tetapi kalau aku ingin banyak kali untuk mendengar bicara Allah kepadaku, maka aku akan memperbanyakkan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berinteraksi dengan hamba-hambanya, dan kita akan menerimalah daripada nasihat, panduan, didikan, bisikan dan juga daripada ajakan dan juga daripada pujukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Insya-Allah siri kali ini kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat yang agak panjang, tapi kita ingin ambil daripada bahagian sedikitnya sahaja untuk kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memujuk kepada hamba-hambanya. Siri kali ini insya-Allah kita akan membaca daripada surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العظيم إلى آخر آية. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perbahasan pada kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahawa ayat ini bukan sekadar pujian, tetapi ia adalah satu pernyataan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti. Ya, ini ketentuan yang pasti. Apa yang kepastian yang akan berlaku kepada setiap hamba? Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kepastian tadi. Setiap ujian yang datang, setiap perkara yang membebankan, setiap perkara yang dilalui oleh setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala telah pun diukur dan telah pun ditimbang, bahkan telah pun disiapkan untuk kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu arda, dalam ayat ini mengandungi kepada rahmat yang agung kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa rahmatnya? Iaitu tiadalah taklif ataupun pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, iaitu melebihi kemampuan seorang hamba. Di sini sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada hambanya dalam bahasa yang kalau ingin kita ambil pemahamannya, wahai hambaku, aku kenal kepada engkau. Wahai hambaku, aku sangat kenal siapa engkau. Wahai hambaku, aku yang mencipta kepada engkau. Ya, ini Allah ingin beritahu kepada kita semuanya bahawa sesungguhnya segala ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan kepada hamba-hambanya adalah dengan kemampuan masing-masing. Sebab itu dalam satu karangan daripada tafsir Al-Quranul Karim, daripada kitab tafsir Fi Dhilalil Quran, Sir Qutub telah menulis, katanya manusia itu sering meragui dirinya sendiri, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah pun meragui hamba-hambanya. Keyakinan yang perlu ada pada diri Muslim adalah bersandar pada jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah yang boleh kita ambil hubungan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-139 sebagaimana perbahasan yang sebelumnya, ketika mana ingin dibahaskan adalah jika kamu beriman maka kamu akan berada pada kedudukan yang tinggi, dan pastinya ketinggianmu bagaimanapun ujianmu itu tidak pernah melebihi kemampuanmu. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita, di sini tiada alasan untuk seorang hamba berlaku lemah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mampu, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah pun menjaminnya. Kalau kita berjaya, Allah subhanahu wa ta'ala telah pun mempersiapkannya. Kalaupun kita dalam keadaan kuat, Allah subhanahu wa ta'ala telah pun memberikan bantuannya. Mari sama-sama kita berjalan dengan kemampuan diri kita, dengan kemampuan yang telah Allah siapkan, dan juga dengan penyerahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan bermohon agar Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa membimbing dan membantu kita dan diberikan kekuatan dalam setiap ketentuan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini, dan insyaAllah ada masa yang lain kita akan bertemu. Pegang nasihat pada hari ini, sesungguhnya engkau mampu kerana jaminan itu telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afwu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM Permata Selatan.

0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

0: Berikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
3: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Batu Pahat 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan. Semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yaitu Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Burung Berterbangan atau Burung-Burung Berterbangan, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Salah satu maksud yang terkandung dalam imbuhan ber-an termasuklah imbuhan ini mendukung maksud jamak atau banyak. Perkataan berterbangan memiliki makna terbang ke merata-rata tempat dan terbang banyak-banyak. Oleh sebab maksudnya telah mewakili bilangan yang banyak, maka kata atau frasa nama di hadapannya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya digandakan, misalnya burung-burung berterbangan, maksudnya telah lewah kerana burung-burung mewakili bilangan burung yang banyak dan berterbangan juga membawa maksud yang banyak yang terbang. Penggunaan yang salah. Burung-burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Penggunaan yang betul. Contoh 1. Burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Contoh 2. Burung-burung terbang pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.

0: atas hari untuk hari ini. Yoruban annyeonghaseyo. Ha. Bersama dengan Teacher Nana nak kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Hai semua.
0: Teacher, saya dah pandai dah sikit-sikit Teacher. Siap-siap belajar dengan Teacher bahasa Korea ni.
1: Wah, sangat bagus. Gembira.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Hari ini kita belajar dalam sebatas sehari. Bisayo.
0: Bisayo. Maksudnya
1: mahal.
0: Mahal. kalau macam ni kena sebut macam ni. Bisayo.
1: Betul.
0: Contoh ayat dia Teacher.
1: 조금 비싸요.
0: 조금 비싸요.
1: Sedikit mahal.
0: Tu lembut sangat Teacher. Sedikit mahal. Kalau mahal kita kena sebut macam ni. 조금 비싸요. Mahal sangat ni Teacher. Perkataan Korea sedikit mahal. 조금 비싸요.
1: Yeah.
0: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Tanya tak tu.

0: 101.9 Pasir Gudang, Kempas, Bakar Batu.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hala, hala, hala. Biasalah kalau Kak Ji datang kan, Kak Ji mestilah nak sharekan tips yang bernas untuk anda semua. Okay, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Ji pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Ji tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kering. Macam mana nak tahu kulit kita ni kering? Dia dah nampak mengkelupas. Dia tambah pula kita ni macam jarang-jarang nak minum air kan. Sebab itu pentingnya kalau kita ni kena minum air secukupnya, barulah kulit kita cantik gitu. Tambahan pula kulit kita ni sering terdedah kepada cahaya matahari, boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak . Okey, pupur ini adalah dia macam kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Ji nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik, cerah bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau. Menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat, kata nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pula macam biasalah, semua orang tahu kan, kaya dengan vitamin C dan asid kafeik yang berfungsi melegakan kulit, terutamanya mereka yang mengalami radang atau luka kecil. Dan juga lemon, kaya dengan vitamin C juga dan berfungsi mencerahkan kulit serta mengecilkan liang pori. Okey semua, ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun. Anda dibuang kulitnya, okey? Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja. Semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padu lah. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata, jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan. Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak Ji. Ji tu apa? Ji tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah.

kesemuanya. Okey, yang mana mungkin tak sihat, makan ubat. Kalau masih lagi tak sihat, dapatkan, okey, jumpa doktor, okey, untuk dapatkan rawatan yang lebih lanjut, kan. Okey, jangan dibiarkan penyakit itu. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku dalam organ dalaman kita, okey. Ha, kita makan ubat tahan sakit, makan ubat tahan sakit, okey, tanpa kita buat pemeriksaan lebih lanjut. Dan akhirnya nanti lainnya jadi sebenarnya, okey. Jadi semoga anda semua sihat dan lainnya, okey. Dan juga kepada anda yang mungkin tengah bertugas ketika ini, sedang bertugas, semoga dia memudahkan segala tugasan anda, okey. Santai-santai malam ni, yang mana mungkin tengah mandi berhati-hati mandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda yang anda tuju, okey. Dan malam ni macam biasa kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar untuk ruangan seleksi. InsyaAllah yang mana dahulu akan saya cuba dahulukan permintaan anda yang perlu terus kekal dengarkan Jor FM, okey. Dan hantarkan juga melalui sediwi kiriman WhatsApp kami ke 012-930-1019 untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Antaranya lagu daripada kiriman pengirim kita untuk malam ini, itu daripada Azila Zaini, dengarkan lagu pilihannya daripada Exist, Rahsia Pohon Cemara. Dan seterusnya lagu kiriman daripada kiriman Nur Azila pula, dengarkan lagu pilihannya daripada Mia Emilia, okay, dengan lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Dan seterusnya kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada kiriman Wan Faizal, okay, yang berada di Tampoin, dengarkan lagu pilihannya Batas Senja. Kita usahakan lagi semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengarkan Jor FM menerusi di frekuensi Jor FM itu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan juga boleh terus dengarkan Jor FM mesti di RTM Klik. Semuanya percuma, hanya di RTM Klik. Kita terus kekal dengan Jor FM hingga pukul 12 malam nanti.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Burung Berterbangan atau Burung-Burung Berterbangan, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Salah satu maksud yang terkandung dalam imbuhan beran termasuklah imbuhan ini mendukung maksud jamak atau banyak. Perkataan berterbangan memiliki makna terbang ke merata-rata tempat dan terbang banyak-banyak. Oleh sebab maksudnya telah mewakili bilangan yang banyak, maka kata atau frasa nama di hadapannya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya digandakan, misalnya burung-burung berterbangan, maksudnya telah lewah kerana burung-burung mewakili bilangan burung yang banyak dan berterbangan juga membawa maksud yang banyak yang terbang. Penggunaan yang salah. Burung-burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Penggunaan yang betul. Contoh 1. Burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Contoh 2. Burung-burung terbang pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8:30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

0: segala perbuatan maulah diserta. Seni gayung, seni pusaka, bekalan air raja kersakti, keris dihunus, dilangkah, dihula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Sebuah lagu daripada Salam Music dengan lagu bertajuk Pusaka. Okay? Mendalam sebenarnya lirik pada lagu tersebut. Okay? Bagi kita, rakyat Malaysia yang punya berbagai bilang kaum, berbagai bangsa. Okay? Di mana setiap agama dan setiap bangsa itu ada adatnya tersendiri. Okay? Mungkin bagi kita masyarakat Melayu, ada adat-adat kita. Okay? Mana yang lama-lama ada adat tersebut. Okay? Kemudian kita kekalkanlah. Kerana banyak sebenarnya maksud yang tersirat di setiap adat yang kita benda yang mungkin dah lepas kita tak ingat kan, seperti macam hormat menghormati, okay? Dan ada juga adat-adat yang merupakan kiasan untuk bagi kita memahaminya. Kita kenalah mencari lebih dalam sebenarnya. Okey, buku-buku di perpustakaan-perpustakaan ada melibatkan adat-adat Melayu. Okey, jadi semuanya ada maksud yang tersendiri di setiap ungkapan bagi setiap adat itu. Okey, baiklah, dan waktu dah pukul 10.20 minit malam di jam yang kelima dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, hari Isnin 10 Ogos 2026. Okey, dan masih lagi terus bertemu dengan saya Syamitu hinggalah ke pukul 12 malam nanti untuk saya tunaikan lagi beberapa lagi permintaan untuk malam ini dalam ruangan redaksi. Okey, dalam Melodi Permata. Yang penting terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan. Saya nak tunaikan pula lagu kiriman, lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada Hairul Nizam, dan dengarkan lagu pilihannya Dato' Atan, Rendang Tak Berbuah. Dan seterusnya lagu daripada kiriman Nur Airan, dengarkan lagu pilihannya daripada Aisyah dengan lagu bertajuk Kau Yang Teristimewa. Dan juga kita dengarkan juga lagu kiriman daripada Zul Aziz, dengarkan lagu pilihannya Kenny Remy Martin, Suratan Atau Kebetulan. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengarkan Johor FM melalui di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, Johor FM, Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Burung Berterbangan atau Burung-Burung Bertebangan, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Salah satu maksud yang terkandung dalam imbuhan ber-an termasuklah imbuhan ini mendukung maksud jamak atau banyak. Perkataan berterbangan memiliki makna terbang ke merata-rata tempat dan terbang banyak-banyak. Oleh sebab maksudnya telah mewakili bilangan yang banyak, maka kata atau frasa nama di hadapannya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya digandakan, misalnya burung-burung berterbangan, maksudnya telah lewah kerana burung-burung mewakili bilangan burung yang banyak dan berterbangan juga membawa maksud yang banyak yang terbang. Penggunaan yang salah. Burung-burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Penggunaan yang betul. Contoh 1. Burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Contoh 2. Burung-burung terbang pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Okey, Johor FM Permata Selatan, 11.11 minit malam untuk jam yang terakhir, jam yang ke-6. Okey, dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, Senin 10 Ogos 2026. Okey, dan malam nanti dah pun melangkah masuk ke tarikh baru 11 Ogos. Okey, rasanya macam baru lagi 2026 kan, tapi kita dah pun berada di hujung bulan 8 dah sekarang ni kan. Lepas ni bulan 9, 10, 11, 12, sekejap je masa berlalu. Tapi itulah dia masa. Okey, akan terus ke depan, akan terus berlalu. Tidak akan berpatah kembali. Begitu jugalah dengan umur kita. Okey, akan terus bertambah usia kita. Okey, jadi semoga anda semua diberikan kesihatan yang terbaik. Okey, dilimpahi rezeki yang melimpah ruah untuk anda. Yang mana mungkin meraihkan hari bulan tahun untuk hari ini. Okey, baik-baik semuanya terbaik untuk anda. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah. Dan saya nak terus sambung untuk lagu pilihan yang seterusnya. Daripada kiriman Rashid. Okey, nak dengarkan lagu dia. Okey, lagu pilihannya daripada Flybeats, Keindahan Alam. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Puan Nurhamid. Dan dengarkan lagu pilihannya Hatikos Indang dengan lagu bertajuk Kasih. Dan kita dengarkan dahulu lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya daripada Puan Rashidah Yusof. Nak dengarkan lagu pilihannya daripada Datuk Syed dengan lagu bertajuk Lina. Semuanya untuk anda. Melodi Permata terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Sekarang Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

Jarafan Permata Selatan daripada Flybeats, keindahan alam, okey, yang buat kita pukul 11.26 minit malam dengan lagu tu. Kalau kat tepi pantai kan, dengan angin bayu kan, dengan bawah pokok kelapa, oh sedap kan, best ke feel you memang rasa kan. Okey, baiklah, di jam yang terakhir dengan 3 permintaan lagi yang saya nak tunaikan, yang terakhir juga untuk permintaan pada malam ini, dan insyaAllah, okey, mana yang tak sempat saya tunaikan malam ni, esok malam ada lagi. Yang penting untuk ruangan seleksi daripada hari Isnin hinggalah ke hari Jumaat. Okey, kerana Sabtu kita ada carta hits, Ahad kita ada carta rock. Okey, Isnin sampai Jumaat, insyaAllah rendah lagu-lagu pilihan untuk permintaan anda dalam ruangan seleksi. Baiklah, dan lagu untuk malam ini daripada kiriman saudara Muhammad Nasir, dengan lagu pilihannya daripada Damar Sutra, Seribu Bayangan. Dan seterusnya daripada Puan Salina pula, dengan lagu pilihannya daripada Ratu Rock negara kita itu, Ella. Okey, dengan lagu yang bertajuk Pedih, dan juga lagu pilihan yang seterusnya iaitu daripada Syafirul Azmi, dan dengan lagu pilihannya daripada Freedom, dengan lagu bertajuk Mulanya di Sini. Dan seterusnya mengakhiri tugasan saya untuk Melodi Permata bagi edisi hari ini, hari Isnin 10 Ogos 2026, dan insyaAllah kita akan lagi bersama lagi di ruang udara Johor FM, insyaAllah. Okey, esok malam saya akan bersama dengan anda lagi 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam. Yang penting terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan melalui frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Okey, dan terus bersama dengan Johor FM. Okey, 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 6 petang, dan segmen yang terakhir itu Melodi Permata 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam. InsyaAllah akan bersama dengan anda dengan lagu-lagu terbaik untuk anda. Informasi, berita kita kongsikan bersama hanya di Johor FM Permata Selatan. Jadi sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga selamat malam. Bye.

satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua EKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
3: Tahu ni apaan?
4: Awak okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semua bantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Banyak lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam hingga 6 pagi. Di ruang udara Nasional FM. Kembalinya lagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Burhantu, untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat ya. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan dalam hidup kita. Anda sihat, anda boleh pergi bekerja. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah-ibadah yang dituntut oleh Allah SWT dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Burhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah RTM Click di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869 dan juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng burhantu. Di manakah anda? Sudah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Di samping itu, informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda, yang saya akan kongsikan kepada anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung waktu ini. Termenung sebab apa? Saya sedang mencari kebahagiaan, bang. Yalah, bahagia itu sebenarnya sederhana kalau kita lihatkan ya. Kebahagiaan kita itu tak terletak kepada harta benda tau. Tidak pada penampilan diri kita. Tidak juga pada gemerlap perhiasan dan juga keindahan dunia. Tetapi ukuran kebahagiaan itu adalah terkait erat pada hati kita sebenarnya. Hati dan roh manusia yang sering mendambakan redha Tuhannya, yang sering bersyukur kepada Allah SWT. Itu kebahagiaan sebenarnya. Jadi terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap perjalanan hidup kita ini berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Yang kita mahukan di pengakhirannya adalah syurganya Allah. Namun perjalanan hidup kita berbeza-beza. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak yang agak rancak yang saya akan berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Nun Alif Zahid Alif, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Crystal dengan Zunika. Siapa nama Zunika dekat sini? Ramai yang nama Zunika. Tengah buat apa Zunika? Ada yang dengan nak tidur. Ada juga Zunika yang tengah menjahit baju. Ada juga Zunika yang tengah basuh baju, lipat kain, gosok baju sekolah anak. Macam-macam lagi. Baik, 12.27 minit tengah malam. Malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Terengganu. Terutamanya di daerah hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan sehingga 3 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas pada waktu ini. Kita telah pun mula memasuki El Nino. Jadi kalau kawasan anda dilanda panas yang melampau, jangan pula lupa untuk minum air banyak-banyak. Badan kita perlukan air secukupnya. Kalau boleh, elakkan daripada terkena matahari lah. Yang terlalu lama. Kerana sinaran UV sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang bacaannya terlalu tinggi, tidak baik untuk kesihatan anda. Awasi anak-anak kita terutamanya. Biasa budak-budak ni dia bukan peduli pun kan, hujan ke panas ke, dia tetap nak bermain dengan kawan-kawan. Kalau boleh nak bermain tu boleh, tapi di kawasan yang berbumbung. Kita takut anak kita, biasanya kanak-kanak ni ataupun orang yang lebih berusia ni mudah terkena strok haba tau. Mudah sangat terkena strok haba. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita ya. Pantau anak-anak kita sekali. Okey, geng-geng berhantu, mana anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada, saya nampak tu. Ada yang katanya tak semangat nak kerja hari ini. Allah, kenapa? Kenapa jadi begitu? Niatkanlah kita bekerja itu sebagai satu ibadah. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain kan. Jadi bekerjalah secara tekun. Apa lagi? Bersungguh-sungguh. Ikut peraturan, disiplin, profesional. Dan kita kena sayang akan kerja kita. Barulah kita semangat je nak buat kerja. Jangan hilang semangat. Saya mahu anda terus kuat semangat. Kerana semangat itu tak datang daripada fizikal kita. Semangat itu datang daripada jiwa kita, diri kita, dalaman kita. UPS dari Kuala Terengganu melaporkan diri Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib, Limbong, Izo dari Kelapa Sawit, Johor. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau, Johor juga. Elbiana, Rosiliana, hadir dari Saratok, Sarawak, Abang JJ Gemas. Lantari Mas Merah, Anak Anton, Kudat, Sabah, Lin, Roslinda. Luncur sampai pagi katanya. Dene Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Zai Zuraini, salam dari Temerloh. Afif Nushazah, Vita Chor, Nida Wahida dari Senai, JB, Muhammad Jasni, Mon dari Sarawak. Intan Hamid juga turut bersama-sama. Daniel Abdul Jalil Tahir, kita ada Syah Putra Mesin, Johor, Warung Mak Adli. Bersama dengan Encik Yusof Taib katanya, Encik Ujang Air Tanah, Encik Mokta Sungai Petai. Layan sampai pagi, mantap. Virginia Vanessa, Rus Merah, Pasir Putih, Kelantan baru lepas hujan lebat. Hamdan Arifin, Nizam Pinang, Zainab Hussein, Jasmizi Abdullah, hadir dari Puchong, Dayang Heda. Kita ada Hasuna.

Facebook Rasmi Nasional FM. Nah, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik bersama dengan Ella Putri Kota. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Jenengan Belasir Kota 12.44 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, pastinya anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Yun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi di bulan kebangsaan. Kita sedang menuju detik bersejarah untuk negara kita. 31 Ogos 2026 merupakan hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun. Jadi di bulan kebangsaan ini, terus kibarkan jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat kenderaan, kenderaan dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas, walau di mana jua lah, semangat patriotik perlu ada dalam negara, dalam diri kita. Kita cinta dan juga sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Tapi dalam masa yang sama, orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Ya. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Azwarni Herni Cik Noh menyatakan panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi langkah kecil ini sebenarnya bagi mengelakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah pun lusuh. Adalah lusuh, rosak ataupun kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Jadi kita fokus kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Jom kita semarakkan satu rumah, satu jalur gemilang. Saya ingin melihat di seluruh Malaysia memasang bendera, memasang jalur gemilang kita. Tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu yang telah pun memperjuangkan tanah air sehingga mendapat kemerdekaan. Jadi pasang jalur gemilang sampai hari Malaysia nanti ya. Tapi kalau boleh jangan sampai hari Malaysia, sepanjang tahun. Saya sendiri pun pasang sepanjang tahun dekat rumah tau. Bila dah lusuh kita ganti. Bendera beberapa ringgit. Jimmy Steady katanya tengah layan, layan Nasional FM, tengah kerja ni bang. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Nadira Nasti, Nistalio dari Pulau Pinang dalam kereta dari Sungai Petani nak balik Pulau Pinang. Kejap lagi nak buat nasi lemak. Okey. Muhammad On GBH, Astani Patola, Haji Jasabli, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Kita ada Princess Sue, Bidadari Salju, Iskandar Puteri Johor, Amirul Abadi. Dia kata kepada semua geng-geng Burhan tu, selamat mendengar dan juga layan terus sampai pagi. Cik Ma dari Perlis, Pak Su Omar pun hadir. Cik Zamani, Cik Awang, salam GBH. Hadir dari Setiu, Fazia Haji, Raj Zarina dari Seberang Perai, Nur Isa juga terus bersama-sama. Itu yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok, mana geng-geng TikTok saya, mana geng-geng TikTok Nasional FM, mana geng-geng burung hantu yang sering bersama-sama dengan saya di live TikTok. Jom bersama-sama dengan saya di TikTok sekarang ini. Mungkin ada juga akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke live Nasional FM. Sila masuk, sila masuk. Ada yang tak kenal wajah saya, macam mana rupa Abang Manis ya. Boleh tahanlah manisnya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Kumpulan Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak berlayar dalam kehidupan kita? Sudah tentu kita nak berlayar kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau hari ini baik, esok kita nak bertambah baik. Jadi terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.05 minit pagi. Negara kita sudah pun merdeka selama 69 tahun, insyaAllah tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan diri anda? Diri kita betul-betul merdeka ataupun tidak? Cuba tanya, cuba tengok diri kita. Betul-betul merdeka ataupun tidak? Merdeka dari segi jiwanya, kehidupannya. Kalau belum merdeka lagi, sama-sama kita cari kemerdekaan untuk diri kita pula, ya. Roda tayar 14, mantap katanya. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja. Mereka juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua. Hati-hati memandu. Terus luncur sampai ke lokasi. Ikut peraturan jalan raya. Kita kena ingat bahawa kita memandu untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari maut di atas jalan raya, ya. Saya doakan semua pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasinya. Jadi pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam pam pam. Kasih horn. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 1.06 minit pagi waktu ini, sudah pun kita memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Kita terus pelihara alam sekitar kita, jaga kebersihan. Sebab baru-baru ini saya pergi ke kawasan peranginan lah, dalam negara kita. Saya tak nak cakap di mana, tapi tempatnya cantik, pemandangannya indah. Cuma yang tak cantiknya, saya tengok sampah sarap banyak ditinggalkan. Masya Allah, kenapa perlu jadi begitu? Wahai pengunjung-pengunjung di pusat-pusat peranginan, tolonglah jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kalau kita tak nak jaga kebersihan, itu menunjukkan sikap kita, disiplin kita macam mana. Begitu teruknya disiplin kita. Jadi kepada mereka yang pergi ke pusat peranginan, tolong jaga kebersihan. Makan bersama dengan keluarga itu bagus. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah ya. Sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang. Mereka mahu melihat keindahan negara kita yang sebagaimana digembar-gemburkan selama ini oleh kawan-kawan mereka. Dikata mereka, Malaysia cantik, rakyatnya bagus, aman, damai. Sekali mereka datang, rupanya banyak sampah sarap. Apa nak jadi? Saya bukan marah tau. Saya tak marah. Saya sering mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan anda semua. Rozilah Rabli, selamat pagi. Ita Chot juga. Jemaah Kromok Nizam, ada Zagatin, kasut dah buruk. Adnan Yusof, 1E1, Pain Burger, 7E Baling, Mawar Jingga, Atira. Dia juga ada Asmadi dari Alu Gajah, Bang Ri, Mesara, Aci Anis, Halimah Ahmad, Hazli Zabaha, Liana Cik Putih, Abdul Razak Ramli. Kita ada Wanta Senyum, Azifika, Black End, The 79, Chill Bro, Nur Cahaya, Lavender Girl, Muhammad Fikri, Restoran Syafiq, Ainun Putih, Suzana Ahmad, Joe Teknisi. Ini pendengar kita di Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar di Riau. Anwar Rafi, Pilot Darat, mantap. Ramlan Amy, Wawani, Zawati, Syam Ramsi, Ismi Pal, Suhaimi Mi. Aku pendosa, guard sekolah hadir, mantap. Selamat bersengkang mata ya, menjaga keselamatan setempat. Tapi jangan lupa terus dengarkan Nasional Gear Buruh Hantu, sebab saya akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi. Intan Abdul Kadir, Kampung Gajah Perak juga turut bersama-sama. Okey, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang melaporkan diri. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Hiburan berbagai rentak sehingga jam 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ramlah Ram dengan Apa Kabarmu di sana. Jadi apa kabar pendengar-pendengar Nasional FM? Semua okey? Saya doakan semuanya terus berada dalam keadaan sihat selalu.

0: siaran terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Kavita Alkayanik Amir Kumar, Udit Narayan dan juga Sonu Niga menerusi lagunya Boleh Cudian, lagu dalam filem Gabi Kushi Gabi Gem ya. Lagu itu membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nak ucapkan selamat hari lahir. Belum terlambat lagi kita nak ucap selamat hari lahir kepada Perdana Menteri Malaysia kita semalam ya. Selamat ulang tahun kelahiran kepada Perdana Menteri kita yang ke-79 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita doakanlah semoga Perdana Menteri kita dikurniakan kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Dan kita akan terus menyokong aspirasi dan juga agenda reformasi demi rakyat dan juga negara. Ikhtiar diteruskan, amanah ditunaikan. Dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menunaikan segala perancangan-perancangan yang baik demi kesejahteraan negara. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu. Zira Fira melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Alan Burger, Geni Drive Penang, Hati J, Abang Haji Sofian dari Brunei. Ini dua-dua geng dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Alicia Lia dalam perjalanan ke Kuala Fornia katanya. Karamel Lati, kita ada Kamal Zuumi, Abdul Rahim, Nurul Huda, kita ada Fauzi Lazim, The Carbon, Nur Safa Marwah, kita ada Sheng juga hadir, Muhammad Asyari, Rohani Manja 0914 Merpati Putih. Katanya saya tengah MC sebulan ni bang, jatuh patah tangan. Oh, okey, semoga diberi kesihatan, sembuh cepat-cepat. Zulza Gulai Panas Langkawi, Abe Farhan, Ki Wajan, Rebel Lori TPC, Pam Pam Pam, Lee Zeng, Zajafah Kuala Terengganu, Faika, Puan Siti, Diamond 85, Maisara, Anissa Muhammad, Nur Pika katanya kepada suaminya yang sedang memandu menghala ke selatan. Ini Abang Lori katanya, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada isteri anda, Nur Pika. Muhammad Hafiz, kita ada siapa lagi? Cik As, Chief Zack, Pok Kerry, Nuras, Niza, Virginia Vanessa, Tiger Aini, Umi Syam, salam dari Melbourne, mantam, Aizamani, Haziq Handiro. Yang tengok GBH mendonia tau. Dekat Australia pun ramai yang mendengarkan. Dekat London, kedutaan London pun hadir mendengarkan. Dekat Norway, di Oman.

Ayu katanya dah lama tak nampak Abang Manis ada. Abang Manis sentiasa ada, insyaAllah. Jajah 83 sehari. Pemburu pos logistik hadir. Adi Pontian tak boleh dengar, tak boleh tidur dengar Abang Manis. Mantap Ki Wajah, jangan tidur sebab banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pagi. Madam Fiza dari Labuan. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan. Dan kini tibalah masanya apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita bukan bertukar menjadi Ultraman, bukan bertukar jadi Spiderman, Superman, tidak. Kita bertukar jiwa kita, kita bertukar halua telinga kita dari lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya boleh panggilkan sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan yang pernah bersama-sama dengan anda. Kenangan yang menjadikan satu pengalaman dalam hidup anda. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan. Mendewasakan kita. Menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ya betul, kita tak nafikan masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun itu bukan alasan untuk kita untuk tidak terus melangkah ke depan. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok juga bertambah-bertambah baik dalam kehidupan kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujukat yang menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores. Persembahan dari lontaran suara Daddy Dores dan juga Ella. Mendung tak berhenti hujan. Terus dengar Nasional Kiam Berhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

Eugene 14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah selalu cakap dengan anda, jangan dipuja bunga larangan. Nanti sakitnya dapat, malu pun dapat, sedih pun dapat. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Itu yang sering diperkatakan oleh orang lama-lama kan. Apa nak dirisaukan, dia katanya. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ya betul, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi adakah bunga yang baru itu sama seperti bunga yang lama? Aha, itu je cerita dia kan. Saya percaya anda sudah pun terimbau dengan banyak kenangan-kenangan menerusi lagu-lagu yang saya putarkan. Sudah tentu tidak akan kita tidak akan pernah melupakan masa yang lalu lah eh. Sepahit apapun, segetir apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar. Kita belajar agar semua perkara dilakukan dengan lebih baik pada hari ini. Kalau sebelum ini kita pernah tergelincir, kita pastikan tidak tergelincir lagi pada saat ini dan juga di masa akan datang. 2.28 minit pagi. Ada juga yang baru bertemankan National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda kerana terus teman berteman. Kita nanti nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Katanya ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jelantau dan juga Kuantan, Selangor di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan juga Sepang termasuk sehinggalah jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, tapi sebenarnya kalau diikutkan di kebanyakan tempat di dalam negara kita, kita mengalami cuaca ataupun dilanda cuaca yang panas sebenarnya. Kesan El Nino yang berterusan dijangka sehingga hujung tahun ini di kebanyakan tempat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan buatlah pembakaran terbuka lah. Kalau semalam banyak kawasan dilaporkan bacaan IPU-nya tidak sihat, banyak kawasan yang dilaporkan tidak sihat. Jadi kita mengharapkan anda tidak lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar, jangan cemar, jangan bagi orang lain derita dengan perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita tu nampak macam kecil je, tapi sebenarnya perbuatan yang kecil itulah yang membawa derita kepada orang ramai. Deritanya bacaan IPU tidak sihat mula berlaku. Jadi tolonglah siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 1277 ataupun 127. Denda minimum boleh RM25,000, denda maksimum RM1 juta ataupun penjara 5 tahun. Jangan main-main. Jadi tolonglah ya. Jangan lakukan pembakaran terbuka di kala kawasan kita banyak kawasan yang dilanda cuaca panas pada ketika ini. Anak Anton, terima kasih hadir. Suana Angah, Moiti Cek dari Sabah, Mizi 85, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali Abang Lori, Mai Raihan Creation, Zaini Omar, Cikgu Ati, Puteri Lilin, Sang Ruminan Empire, Ira Shah, Niza, Airil, Papa Rock pun hadir. Papa Rock, kita ada Faizul Muhammad, Persi Indah, Arah 77, Japlin, Asri Abdullah, Izan, Suria 71, Habibah Azman, Ina, Syazila, Ila. Kita ada Fatimah Man juga, Bunga Kebangsaan, Amraza, Syazirul, Siti Khalijah, Din Taiping, Nur Adila, Mama Mira, Wan Laila, Planters juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi? Juriana, Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan. Ada yang resah sepanjang malam, ada je resah je hati dia, tak tahu kenapa, merindukan seseorang ke ataupun memikirkan sesuatu je sampai menjadikan jiwa tu resah je. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan akan menghilangkan sedikit keresahan anda. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Cui. Spring dengan Romantis, 2.57 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Yang berbangun nak solat tahajud, nak buat lakukan ibadah-ibadah sunat, selamat beribadah untuk anda. Ada juga yang baru lepas, katanya ada yang terimbau kenangan pada waktu ini, termenung jauh. Ya betul, masa lalu tu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Tapi yang paling penting, kita tutup cerita yang lalu. Kita tutup saja cerita lalu, kita buka lembaran yang baru, agar kita lebih mantap, agar kita lebih bahagia untuk melangkah ke hadapan. Buat yang sedang memandu pada waktu ini, tenang-tenang memandu ya. Kawal emosi semasa memandu. Ini tak, asyik nak bergaduh je dekat jalan raya. Bila berlaku kemalangan, bergaduh. Dia salah dia, dia salah dia. Dia dah berlaku kemalangan, kemalangan tu tak perlu bergaduh. Kita tenang, kita kawal emosi kita, pergi ke balai polis, buat laporan kan. Jadi emosi yang tidak terkawal juga boleh menjadi punca utama sesuatu tragedi. Panas hati, tengok orang potong kita, kita pun panas hati, kita pun kejar balik, potong balik, jangan begitu. Elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Tenang itu pilihan, dan pilihan itu memudahkan urusan kita. Ingat, keselamatan bermula dari sikap kita sendiri, dan sikap yang baik lahir dari kemampuan mengawal diri. Tenang, utamakan keselamatan semua pengguna jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama kita jadikan jalan raya lebih selamat dan juga harmoni. Untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Li Baba Shop, selamat pagi. Abdul Muiz dari Kota Tinggi juga melaporkan diri. Kita juga ada Ajim. Rimba Malam, The Rimba Malam, Bulan Kofi. Yung Iza, Iman Niza, Norma Dayana, Zuleika Azurin, Kak Na, Aini 67, Introvert. Ramai lagi lah Azman Cik Hassan, GB sentiasa di hati. Mantap, Kelan Hasli dari Brunei. Bat SB masuk, pam pam pam. Satu kali, Abang-Abang Lori. Kasut dah buruk juga, katanya nak luncur ke mana, ke Pantai Timur. Anissa Muhammad Yati juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nuri juga selamat hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. One pam pam pam. One katanya Asfaf Ceras, Abdrin Amin. Siapa lagi, siapa lagi? Saya suka ke udarakan nama-nama anda tau. Sebab apa? Sebab saya menghargai semua pendengar Nasional FM. Napi tuas jam, Abang Manis. Kalau jam, relax-relax, tenang-tenang, saya ada menemani anda. Ada yang kata, kalau jam kenapa tak bawa roti? Itu kalau jam lain, jam nenas ke kan? Okey, Kudin juga turut hadir. Jom sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi buju katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Allahyarhamah Niki Ardila melalui lagunya Duri Terlindung. Ini lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Dukman S. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Search dengan Isabella. 3.28 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana terus kekal setia. Saya sangat-sangat kata orang tu, berterima kasihlah kepada semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu dalam segmen yang saya kendalikan. Bertahun-tahun saya kendalikan segmen ini, tau. Maknanya bertahun-tahun sudah anda mendengarkan pemilik suara ini. Dan selama bertahun-tahun itu saya banyak cipta kenangan dengan geng-geng berhantu. Kenangan manis, pahit, macam-macam kenangan yang hadir. Juga begitu mereka yang bersama-sama dengan saya, yang selalunya berada dalam live TikTok ni, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Anda sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Itu geng-geng berhantu. Walau apa pun cabaran dalam dunia sekarang ini, termasuklah cabaran yang berada ataupun yang berlaku di Asia Barat, pergolakan yang kita lihatkan seolah-olah macam tidak ada kesudahannya. Namun begitu, kerajaan persekutuan kita akan terus komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, termasuklah dari segi pelaburan, hasil lagi apa dia, rizab keluaran dalam negara kasar KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian masyarakat. Dan ekonomi rakyat adalah ekonomi yang tuan-tuan dan juga puan-puan sendiri rasai. Sebagai contohnya, pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi madani, kan. Dan kita tahu juga di Sabah serta Sarawak ada yang perlu merentas daerah dan juga melakukan perjalanan yang agak jauh. Ada juga mereka yang bekerja dalam keadaan yang jauh dari tempat tinggal. Dan saya percaya sendiri, saya juga percaya bahawa budi madani, diesel ke petrol ke, memang tak cukup 200 liter. Tapi anda boleh, kata orang tu, mohon untuk pertambahan. Dan kita mengharapkan apa yang berlaku di Asia Barat, antara Iran dan juga Israel serta Amerika Syarikat dapat dihentikan serta-merta. Juga kalau bolehlah, kita mengharapkan dunia ini akan terus aman, tak ada lagi berlaku peperangan. Sebab kalau berlaku peperangan antara negara ni, yang menjadi kesannya tu satu dunia merasai, termasuklah terutamanya kesan ekonomi, tau. Itu yang kita tak mahu, peperangan itu berlaku. Jadi untuk dalam negara kita, Malaysia ni, kita sama-sama jaga, sama-sama jaga antara kita, saling hormat menghormati hidup dalam Malaysia ini. Dan 6979 ada pool 1602, Hati Azuriati, Haris Azman, Nurmala Abdul Hamid, ada Syah dari Penang, ada Wani juga, Kiara, Jun Harits, Syarul Nizam, Ita Rozaya, Sumanak Sabah, Izzat, Afiza Riza, Iwan 20, Hayati Arifin, Iris Chome, Zam 67, Wakapi 50, Jilok, Intan Payung, Suhaila Nizam, ada Shina Tasnim. Bunga Larangan pun hadir. Tadi saya putarkan lagu Bunga Larangan, tau. Oh, betul. Roslida, Kemas Kedai Sambil Layan GBH dari Roslida Tom Yum. Mantap. Tom Yum campur satu untuk abang manis, telur dadar, ya. Nasi putih separuh je. Kopi Ais hadir. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga se-Malaysia. Macam mana peniagaan anda hari ini? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Walau di mana jua kedai anda terletak, ya. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Satu Malaysia punya burger. Harapkan hari ini peniagaan anda bertambah.

juga ada Bunda Liz juga turut bersama-sama. Bagi peniaga-peniaga, berapa yang kita dapat hari ini, syukur alhamdulillah. Dia sikit ataupun banyak, yang penting kita bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan insyaAllah kalau kita bersyukur, rezeki itu akan bertambah setiap hari. Aiman Cha. Pudin Burger Station. Oh, burger juga. Mantap, abang-abang burger. Jom terus berhibur sehingga jam 4 pagi nanti. Sebuah lagu ataupun koleksi-koleksi lagu 80-an saya putarkan untuk anda, untuk kita sama-sama layan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini tentunya saya tujukan kepada anak-anak perantau yang sedang merantau ataupun yang pernah merantau. Kita masih ingat lagi mula-mula kita merantau kan. Dan saya percaya anak-anak perantau pada ketika itu 90% kehidupannya anak perantau digunakan untuk mencari rezeki tau. Betul, 10% lagi melihat bahawa adalah untuk waktu senang bersenang-lenang. Tandanya apa dia? Tandanya kita berusaha menutupi kerinduan pada orang tua kita dengan bekerja pada waktu itu. Kisah seorang biduan. Mulakan koleksi 80-an melalui lagu ini daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembor Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Belis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duet dengan Suatu Waktu Dahulu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Kita memasuki di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Ramai yang dah bangun pagi kan? Alhamdulillah ramai. Bangun pagi terus cari Nasional FM. Itu yang kita mahukan. Mantap terus. Baik, bagi penduduk Negeri Sembilan sebelum ini melahirkan rasa bimbang lah, cukai kediaman tu naik ke tidak kan? Sebab kita dengar sebelum ini pihak berkuasa tempatan di Negeri Sembilan sedang membuat kajian untuk kenaikan cukai yang sepatutnya dijadualkan Januari ataupun Julai, tetapi memutuskan tidak akan ada kenaikan cukai berkenaan. Perkara itu telah pun diumumkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan, memutuskan untuk tidak menaikkan cukai taksiran kediaman bagi tempoh 5 tahun akan datang. Dengar tu baik-baik ya, wahai penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Cukai taksiran kediaman tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Betul, perkara itu dah disahkan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim. Katanya keputusan itu telah pun diputuskan menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan pada Isnin yang lalu. Dan perkara itu telah pun dipersetujui oleh semua esko kerajaan negeri yang telah pun memutuskan untuk tidak menaikkan cukai pintu kediaman untuk 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, syukur kan. Lega penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Dengar-dengar cerita sebelum ni cukai nak naik, tapi insyaAllah tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Su Bella, selamat pagi. Opa Akif Akil, Cinta Hati, ada Kamal Husin Muhammad Matahari, Ejen White Gluta Horse, Hesh dari Pekan, ada Salina Zaila Rose, Mek Era Mazna 646, Mr. R, kita ada Asma Malik juga, Shikin Yusof, Queen of Smoking, Noria Ismail, ada Planters, Shida Maznah dari Lawas Sarawak, Jenal Kabir, Amshar Gendut, ui, Farina Pening, Hard Black, Aris Noraini, Purnama Merindu, Ati 80, Jurida, Noria Ismail, ada Bah 89. Mantap semua. Syukur ramai yang hadir. Muhammad Fikri, Pak Su, Tengga Shell, KBDT hadir layan GB Syabang Madis luncur sampai pagi. Okey, sambung lagi menanya setiap bulu cukatil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu-lagu menangis sepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sano, Al-Kayanik, lagu ciptaan Himesh Risha Miah, lirik oleh Samir, menerusi lagu ini, Teri Chunaria.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu membawa kita ke 4.35 bilik pagi. Selamat pagi semua. Pagi ni tengah fikir, terutamanya kepada suri rumah lah, nak buat sarapan apa pagi ni. Pening kepala hari-hari nak masak kan. Betul tau, jadi suri rumah ni pening kepala nak masak. Pagi nak masak apa, sarapan pagi, makan tengah hari ni macam mana, makan malam pula macam mana kan. Pagi ni tengah pening tu, tengah termenung dekat tepi tingkap tu nak buat sarapan apa. Buat jemput-jemput ke, buat lemping ke. Ada mihun, boleh goreng mihun, goreng. Ada yang kata beli je bang, dekat depan tu ada jual nasi lemak. Okey, kita sokong peniaga tempatan kita kan. Dekat depan rumah tu akak jual nasi lemak tu, jiran kita juga. Yang sedang memasak nasi lemak, yang buat nasi lemak, yang buat mihu goreng, yang buat apa saja juadah sarapan pagi, buat sedap-sedap ya. Oh betul, buat sedap-sedap. Yang pun tengah buat kuih pun sama juga. Buat sedap-sedap, makan karipap, makan kuih donat, sedap. Akak tu buat kan, lain macam karipap dia. Tapi pastikan karipap tu penuh dengan intinya. Bukan karipap, bukan karipap apa dia, karipap oksigen. Saya selalu terkena dengan karipap oksigen ni. Nampak gebu je karipapnya. Sekali kita makan, oksigen yang ada dalamnya. Itu namanya karipap kesihatan. Ya, sebenarnya dengan bulan kebangsaan, sebenarnya dengan Hari Malaysia, jom sama-sama. Semua orang ada media sosial kan, semua orang ada, kata orang tu, platform media sekarang ini. Media sosial, ada yang ada Facebook, ada TikTok, Instagram, macam-macam lagi. Jom sama-sama kita, terutamanya kepada generasi muda lah, yang boleh menzahirkan semangat patriotik melalui cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka kan. Kita manfaatkanlah media sosial untuk menghasilkan kandungan kreatif berkait dengan kemerdekaan, keunikan Malaysia. Sebab apa tahu? Sebab kita di rakyat Malaysia, kita mempunyai peluang pekerjaan yang baik, peluang pendidikan yang baik, dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, tidak seperti negara-negara yang berkonflik sebelum ini. Jadi kita perlu zahirkan dengan cara betul-betul menyayangi negara kita. Jadi kita muat turunlah apa saja yang melibatkan kemerdekaan, apa saja yang melibatkan positifnya. Sesuatu perkara kita kena muat turun. Kita jadi kreatif lah. Jangan pula muat turun perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah, mendatangkan pecah belah. Itu kita tak mahu ya. Okey, selamat pagi Cik Andy, Anaki, Black Aqua, Mar Pining, Mak Sunnah, Mama Zahrin, Latif, Karol Azlin, Nizam, Johnny J, Asda, Asna, Harun, Rainbow, Akak Chome, Marina, Raja Udang, Ayah Rohaya, Kamis Bakery, Mariana, Zinon, Erin, Erina, Alia Sweet juga turun hadir. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kemburuan tu dengan Teruntuk Cinta Hati pula. Komposernya Jawa Suki, Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuan.

ciptaan Eloy, lirik oleh Baiduri, spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana Joe anda berada. Geng-geng Borohantu juga selamat pagi untuk anda. Pagi ini sama-sama kita bersyukur. Bersyukur itu nikmat, sabar itu indah. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita pagi ini ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Kita berterima kasih. Kita bangun, kita berterima kasih dengan semua anggota badan kita. Kadang-kadang kaki kita sakit, lutut kita sakit, kita letak minyak, rupa-rupanya lutut kita dah tua pun. Tapi tak pernah kita nak berterima kasih pada kaki kita. Tepuk-tepuk kaki kita. Ucapkan terima kasih banyak-banyak, wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya. Tepuk-tepuk dekat tangan kita. Terima kasih, wahai tangan, dapat melaksanakan kerja-kerja dengan lebih sempurna. Terima kasih, wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan kata-kata yang baik untuk semua. Jadi terima kasih kepada anggota badan kita. Jangan tidak pernah berterima kasih. Kena berterima kasih. Berterima kasih bukan pada orang saja. Berterima kasih kepada diri kita. Jadi saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru, Johor 5.55. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang pula 6.4 minit pagi. Alustra Kedah dan juga Kangan Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal kita. Kita nak pulang satu masa nanti kan, kerana hidup di dunia ini adalah tempat persinggahan, tempat abadi telah pun disediakan untuk kita. Cuma kita perlu bawa bekal seberapa banyak yang mungkin. Dan setiap hari sebenarnya adalah kesempatan yang terbaik ataupun kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan masa lalu. Semalam kita buat silap, hari ini kita pastikan kita betulkan semula. Kerana setiap kesilapan itu ada jalan untuk kita betulkan, ada peluang dan ruang untuk kita perbaiki. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara bahagian yang pertama. Dirakamkan di Masjid Riyad Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Hidup Bersaudara. Macam mana Hidup Bersaudara itu? Ya, kita ni saudara sesama Islam kan? Dan dalam Islam kita bersaudara, saling membantu antara satu sama lain. Yang paling penting kita hidup dengan aman, damai, makmur, sejahtera. Kerana itu yang dituntut oleh Islam. Damai, menenangkan. Okey, jom layan lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu dari lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi dengan Nafisah. Dan maksud Nafisah adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda je yang tahu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, ittaqu Allah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bertemu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Maka temuan kita malam ini insya-Allah kita bincang satu tajuk, iaitu jadilah hamba Allah yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kita, memerintahkan kita, jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Jangan jadi hamba Allah yang bersengketa. Jangan jadi hamba Allah yang bergaduh, yang berkelahi. Nah, itu adalah seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tengok hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhu muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira aqahu al-muslim kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Maksud dia hadis yang panjang berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, hubungan dengan sesama kita umat Islam. Apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A, jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya, jangan saling dengki, mendengki. Nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanajashu. Perkataan tanajashu. Yang ketiga, wala tabaghadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, beralih ke lain. Ha tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Beralih belakang. Tu dipanggil tadabbaru. Membelakang. Jangan belakang membelakangi. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya, orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal atau duduk tengah tempoh duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata, susah nak beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh. Memang cari kelahi lah tu kalau macam tu punya perangai. Nah, Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duduk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duduk campur. Jangan duduk pi duduk campur, pi duduk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi dengan kawan tu, hang. Tak apalah. Panggil kimai kat kedai kita. Tapi kalau dia duduk tengah berurusan lagi, jangan. Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Ha? Ha, tu. Yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Hak tu pun cari gaduh juga. Jadi semua itu ada dalam hadis lain. Tapi dalam hadis ni, Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu. Tipu menipu. Kecoh mengecoh. Wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu. Jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu. Jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wa la yakdhibuhu. Jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wa la yahqiruhu. Jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebut lah. Lepas tu Nabi sambung pula. Etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara. Iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia. Jangan kamu menghina dia. Jangan kamu menyindirnya. Jangan kamu mendustainya. Jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini. Takwa di sini. Takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan. Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung. Dalam kolbu. Kolbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina muslim yang lain.
1: Allah

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh penusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Klik.

Hijaz dengan lagunya Sumaya. Bawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Selasa, 11 Ogos 2026. Anda akan bertemu dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Banyak perkongsian yang menarik akan dikongsikan oleh sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya. Berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, berkongsi dengan anda serta menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi terus dengarkan Nasional FM ya. Dan seperti biasa juga 6 pagi kebanyakan RTM negeri akan beroperasi seperti biasa. Sebab siarannya saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda di seluruh negara. Membawa berita yang baik, membawa berita yang sahih, membawa berita yang betul, membawa berita yang benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburannya terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran. Sebab itulah lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di RTM. Dan terima kasih juga untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya sangat-sangat orang tu menghargailah semua pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang terus teman berteman, tidak berganjak ke mana saja, dan walau ke mana saja frekuensinya tetap sama, tetap Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang di bulan kebangsaan sampailah ke hari Malaysia tahun 2026. Kita sama-sama semarakkan dan juga kita sama-sama tunjukkan patriotik dalam diri kita. Kita sama-sama tunjukkan cinta dan sayang kita kepada negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Jadi selamat pagi yang baru bangun tidur. Dan sama-sama kita mengharapkan pagi ini, ya Allah, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki buat kita semua. Pagi yang penuh ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita. Anda yang dalam live TikTok, terima kasih banyak-banyak tepi-tepi like ya. InsyaAllah anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini malam nanti ataupun malam esok. Malam esok 12 Ogos pula saya akan ke udara bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit saya nak kongsikan kata-kata ini. Sesuatu yang datang dengan mudah tidak akan bertahan lama, tetapi sesuatu yang tahan lama tidak datang dengan mudah. Selamat pagi semua. Pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, wa abwabal quwwah, wa abwabal afiyah, wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menziarahi orang sakit. Kita perlu tahu bahawa ziarah itu rahmat, bukan sekadar lawatan. Saudara-saudara sekalian, ada manusia yang hari ini masih mampu berjalan, namun esok kakinya tidak lagi kuat menanggung badan. Ada yang hari ini ketawa bersama kita, namun esok hanya air mata menjadi teman setia. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah panggilan halus daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengajak hambanya kembali tunduk, kembali dekat, kembali ingat kepada Allah. Dan ziarah kita bukan sekadar langkah kaki, tetapi tanda bahawa hati kita masih hidup, masih ada kasih, masih ada iman. Maka hari ini, mari kita belajar bagaimana ziarah itu menjadi rahmat, bukan sekadar lawatan, agar setiap langkah kita dicatat sebagai pahala di sisi Allah SWT. Yang pertama, niat ziarah kita adalah kerana Allah, bukan sekadar adat. Ziarah itu bermula dari hati. Kalau hati kita ikhlas kerana Allah, maka setiap langkah menuju ke rumah orang sakit itu adalah rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, dia berada di dalam rahmat Allah. Maka jangan kita pergi sekadar ikut-ikut. Orang lain pergi, aku pun pergi. Contoh, jangan ziarah hanya kerana takut orang kata kita tak ambil berat. Tapi hadirkan niat, ya Allah, aku datang untuk mencari redamu dan menggembirakan saudaraku ini. Yang kedua, pilih waktu yang sesuai. Orang sakit, tenaganya terbatas. Kadang-kadang, satu senyuman pun sudah memerlukan kekuatan. Maka, jangan kita datang pada waktu dia sedang letih atau ketika dia baru ingin berehat. Contoh, sebelum datang, hubungi ahli keluarga, tanya, waktu apa sesuai untuk saya datang ziarah? Itu tanda kita menjaga hati, bukan sekadar memenuhi jadual kita sendiri. Yang ketiga, jangan lama-lama. Ziarah tu bukan pada lamanya kita duduk, tetapi pada maknanya kehadiran kita. Kadang-kadang, kehadiran yang singkat tapi penuh kasih lebih menenangkan daripada duduk lama tetapi membebankan pesakit. Contoh, datang 10-15 minit, bagi salam, senyum, tanya khabar, doa, kemudian beredar dengan baik. Itu lebih indah daripada duduk berjam-jam hingga pesakit keletihan. Yang keempat, ucap jaga kata-kata kita. Ucap kata-kata yang menenangkan. Lidah kita ni kecil, tapi kesannya besar. Satu ayat boleh menghidupkan harapan, satu ayat juga boleh mematikan semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk berkata, tidak mengapa, sakit ini penyuci dosa, insya-Allah Allah beri kesembuhan. Contoh, jangan sesekali berkata, "Eh, nampak teruk sakit ni." Tapi katakanlah, "Insya-Allah Allah sayang, ini tanda Allah ingin mengangkat darjat awak." Biarlah kata-kata ini menjadi ubat, bukannya menjadi racun. Yang kelima, doakan pesakit. Kita datang bukan hanya membawa badan, tetapi membawa doa yang mungkin menjadi sebab kesembuhan. Allah sebut, dan apabila aku sakit, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Contoh, letak tangan dengan lembut lalu berdoa. Doakan untuk pesakit. Semoga Allah beri kesembuhan. Ya Allah, engkaulah yang boleh memberi kesembuhan. Sembuhkanlah saudaraku ini. Walaupun doa tu nampak ringkas, tapi penuh harapan kepada Allah. Yang keenam, beri harapan kepada saudara kita, bukannya beri ketakutan. Orang sakit hati dirapuh. Jangan kita tambahkan duka dengan kata-kata yang menakutkan. Ingatkan mereka tentang rahmat Allah, tentang kasih sayang Allah yang luas. Contoh, jangan kita cakap, ini mungkin tanda ajal awak dah dekat dah ni. Tapi katakan, Allah Maha Pengampun, setiap sakit ini penghapus dosa dan Allah nak angkat darjat awak. Biarlah mereka tenang dengan harapan, bukan ketakutan. Saudara-saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar kita datang, duduk dan pulang. Tapi ziarah adalah sentuhan hati yang menghubungkan dua jiwa dalam kasih kerana Allah. Mungkin kita, bagi kita itu hanya beberapa minit, tetapi bagi orang yang sakit itu adalah kekuatan, itu adalah cahaya dalam gelapnya ujian. Maka jangan kita pandang ziarah ini, jangan kita pandang ringan kepada ziarah ini. Kerana boleh jadi langkah kecil kita itu boleh menjadi sebab Allah merahmati hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lembut hatinya, yang hadir membawa rahmat dan pulang membawa keberkatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watah, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, orang mukmin yang kuat ialah yang sanggup melakukan amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam An-Nas surah An-Nahl ayat 97. Yang bermaksud sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala-pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Itulah dia orang mukmin yang kuat, sanggup melakukan amal soleh, berjihad, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kejahatan. Dan orang mukmin ini sentiasa bekerja dengan cekal, sabar, tidak merasa gentar dalam menghadapi sesuatu, bahkan kuat dan gagah dalam semua aspek rohani dan jasmani. Sebaliknya, mukmin yang lemah kadangnya berlainan dengan mukmin yang kuat. Orang yang mukmin yang kuat adalah lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan yang lemah, kerana ia sentiasa mendampingkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan yang lemah, di sinilah harga iman bagi seseorang. Ia belum cukup hanya setakat percaya saya orang beriman, selagi belum dituruti dengan amalan soleh. Apabila iman tidak disertai dengan amalan soleh, maka rugilah dia. Oleh itu, mukmin yang kuat ini akan berlumba-lumba berbuat perkara yang bermanfaat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Yang mana orang mukmin ini tidak ada merasa malas, tidak cuai, sentiasa berdaya untuk mendapatkan sesuatu yang boleh memberi kebahagiaan, memberi faedah, memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang mukmin juga berakhlak mulia dan sentiasa berusaha melakukan pekerjaan yang mendampingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada menunaikan ibadah-ibadah yang khusus, yang fardu, dan tambahan lagi dengan ibadah-ibadah yang sunat, termasuk juga selalu menyeru kepada orang lain supaya pandai merebut peluang dan mengisi masa. Dan orang mukmin yang kuat ini juga sentiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak lupa sama sekali dengan Allah tetkala membuat sesuatu, kerana ia merasakan rintangan-rintangan sentiasa ada di hadapannya. Maka pada ketika itu, persediaan bantuan amat diperlukan daripada segenap lapisan supaya beroleh kejayaan. Maka Allah menjadi tempat bagi orang yang mukmin ini memohon taufik dan inayah, kerana kejayaan dan kegagalan bukan menjadi hak mutlak manusia untuk menentukan. Sebab itulah seorang mukmin yang membaca suratul Fatihah. Bagi orang mukmin, 17 kali membaca suratul Fatihah dan dia faham bila tiba pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkau lah sahaja kami memohon pertolongan. Oleh itu, orang yang beriman ini sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang lemah, putus asa, tidak percaya kepada diri sendiri. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua supaya sentiasa bermohon kepada Allah daripada sifat malas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal, yang bermaksud ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada sifat lemah dan malas. Dan oleh itu, larangan tidak bermalas-malasan diarahkan supaya memperkuatkan iman dengan melakukan amal soleh. Juga diarahkan supaya menghindarkan angan-angan kosong dan kata-kata yang tidak berfaedah. Saudara-saudara sekalian, oleh itu orang mukmin apabila ditimpa satu bencana, maka dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia percaya kepada qadar dan qadar Allah. Lalu dia berkata, buat begini nescaya tidak berlaku, seperti menunjukkan seolah ia lebih tahu akan takdirnya sendiri berbanding dengan Allah. Hal ini adalah salah, bertentangan dengan kepercayaan qadar dan qadar. Sekiranya ia menyesal dan menyesali apa yang telah berlaku, maka orang beriman dia percaya kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang telah berlaku sama sekali tidak boleh diperhitungkan, malah menjadi teladan kepada diri orang beriman. Maka setiap orang beriman mestilah melakukan sedaya upaya bagi menjayakan pekerjaan. Apabila gagal, janganlah berputus asa dan menyalahkan usaha yang dilakukan. Itulah rahsia kebesaran Allah yang tidak dapat diduga sama sekali. Mudah-mudahan kita terus sentiasa memperkuatkan iman kita untuk menjadi mukmin yang sentiasa beramal soleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh. Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan

0: 3M 2025 2026 Rabu 12 Ogos 8.30 minit malam eksklusif di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hello Permata kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: JFM Permata Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi untuk semua pendengar JFM. Bertemu dengan saya Jiha
0: dan saya Suzy.
1: Ya, untuk edisi hari ini Aura Permata hari Selasa 11 Ogos 2028 bersamaan dengan
0: 27 Safar 1448 Hijriah.
1: Ya, hari yang baru untuk anda, dah tak adalah lagi mandi-mandi blues. Sebab hari dah hari Selasa. Ada mandi lagi.
0: Tapi ada je orang yang segala harinya blues. Anak-anak bila belum lagi

0: dapat BDR.
1: Ni sebab sekarang ni ada jabatan yang dah boleh dah. Ada jabatan yang bermasak masih lagi ada masalah sedikit. Jadi yang mana tu besar pada ya.
0: Okey, pagi ni seperti biasa gandingan kami berdua untuk hari Selasa ni kita ada pantun pagi ni untuk anda selesaikan permasalahan itu. Macam saya tak ambil kisah apa nak jadi jadilah dan tak akan sambung kerja anda lah. Tapi untuk Jiha itu kira macam tugasan jugalah.
1: Kenapa saya extra
0: tak ada papat. Ada papat yang akan diperlukan untuk Jiha buat pantun.
1: Macam tu.
0: Kalau ada pendengar yang sambung pantun atau jual pantun, saya memang kata
1: serah
0: kepada Jiha. Dia BP bagi pihak.
1: Okey, kita nak kongsi yang tular.
0: Apa dia?
1: Suzy pernah kena pukul dengan cikgu?
0: Pukul tak pernah lah. Bersi pukul tu lain tu je.
1: Rotan. Rotan dengan cikgu.
0: Biasa.
1: Okey. Kita pernah kena denda dengan cikgu, pernah kena rotan. Tular baru-baru ni tentang bagaimana seorang guru yang akhirnya mahkamah menjatuhkan hukum harus membayar denda. Ini kes ni berlaku pada tahun 2019. Kalau saya tak silap, bila dia menampar 4 kali anak muridnya yang pada ketika itu berusia 14 tahun di muka. Dan juga bila macam Suzy kata lah, di Malaysia ni pelik sikit bila kata ada satu-satu cerita tu, banyak cerita yang berkaitan akan keluar.
0: Dia macam musim.
1: Begitu juga tiba-tiba viral seorang cikgu, maknya memviralkan kisah anaknya yang baru berusia 11 tahun ataupun darjah 5, merah pipinya akibat ditampar cikgu ketika itu bising ataupun adalah tingkah laku murid tersebut yang menyebabkan cikgu tu marah. Dan sebenarnya kalau pada saya lah kan, macam kalau ini Jiha tau, Jiha sebagai ibu bapa, kalau saya nak rotan anak saya, nak denda anak saya boleh, tetapi bukan di muka. Mungkin rotan di tapak tangan ataupun di bahagian tubuh lain yang tidak, orang kata kesan tu tak nampak di mata orang. Mungkin di betis ke, di tapak kaki ke, macam tu lah. Tapi kalau saya, memang saya akan menyokong guru mengambil tindakan terhadap anak-anak yang tidak mendengar kata, yang tak buat kerja sekolah dan sebagainya, kerana ianya sebagai daripada mendidik, tetapi tidak di kawasan yang sensitif lah.
0: Macam muka, sebab daripada muka tu, kalau misalnya di muka, dia mungkin akan akibatkan telinga. Dan mungkin tidak dengar lah.
1: Sebab banyak dia rasa kita berada di muka. Jadi untuk cikgu yang mengajar anak saya tu, mesti dia senyum. Sebab dia boleh denda.
0: Tapi dia bila sebut berkenaan dengan denda, saya ada beberapa cikgu yang antara kerap yang saya kena denda. Nampak tak betapa baiknya saya di sekolah? Dan sampai sekarang saya baik dengan cikgu-cikgu tu. Masih lagi berwhatsapp. Kalau saya mendiamkan diri, nanti dia akan tanya khabar saya.
1: Kadang-kadang cikgu tu menghukum bukan sebab kerana cikgu tu benci ataupun marah, tapi kerana sebab cikgu tu sayang. Dia nak kita menyelesaikan tugasan, menjawab tugasan. Kerana apa? Di situlah kita akan belajar untuk jadi lebih pandai.
0: Kalau saya rotan jihad itu tanda sayang, boleh tak?
1: Suzy bukan cikgu. Kena jadi cikgu dulu.
0: Jadi kena ada title cikgu lah.
1: Saya bagi untuk semua cikgu-cikgu.
0: Saya nak suruh Sophie sekejap lagi. Kita bimbing seketika. Dia Aziz dah dengan kucu-kucah. Tapi dia cikgu juga. Anak murid dia masih lagi panggil dia cikgu.
1: Anak murid dia kita bukan. Terus dengarkan.
0: Jom.
1: Awak permata.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Shore FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
1: Johor FM.
0: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

0: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.
1: Ya, sebenarnya kan banyak kisah-kisah yang viral di seluruh Malaysia, di seluruh dunia. Mm-mm. Sekarang ini lebih mudah untuk kita ketahui disebabkan teknologi terkini.
0: Okay.
1: Kan sekarang ni macam kisah kadang di setengah negara, di setengah lokasi tentang bagaimana cepatnya kereta yang melanggar gajah ataupun terlanggar sekumpulan gajah di Lebuhraya Alpitik. Walaupun kejadian itu berlaku pada pukul 3 pagi, 2 pagi, tapi sekejap je cerita itu sampai ke Johor.
0: Bila melibatkan gajah pun dia macam ada musim juga sebenarnya. Betul-betul. Kalau bila ada melibatkan kematian gajah di setengah tempat, kawasan lain pun nanti macam ada efek. Macam nanti ada cerita gajah mati dekat Mersing, gajah mati dekat mungkin dekat Perak. Tapi betul tak jihad, saya selalu setiap kali balik saya mengharapkan sebenarnya dapatlah, tak dapat dekat daripada jauh untuk saya nampak gajah. Walaupun sebenarnya saya pernah je nampak gajah dekat zoo, dekat
1: tetap
0: macam konon-konon. Jadi saya akan ambil gambar, okey, gajah tu tengah minta sini macam tu, nampak
1: saya
0: konten. Okey, apa cerita?
1: Sebab di air tawar tiga, saya duduk di tawar tiga kan, pernah ada masa tu mereka menangkap gajah liar.
0: Okey.
1: Dan diperlukan gajah denak untuk memastikan gajah liar tersebut itu dapat jinakkan. Dan bukan itu berjaya, dan sekejap lah, sebab gajah tu ada tiga ekor, dua ekor gajah denak, seekor gajah liar, diletakkan seketika di tepi ada satu kawasan yang dusun lah, buah-buahan. Dan memang kita nampak gajah tu
0: dia berkomunikasi tau.
1: Berkomunikasi. Lepas tu kita memang lala nampak macam ni, oh macam tengok gajah percuma lah.
0: Bila ada gajah liar dan kebiasaannya akan pinjam gajah dekat Kuala Gandah Pahang. Sebab gajah Kuala Gandah Pahang ni gajah-gajah yang dah sekolah. Gajah yang dah sekolah, dan dia yang akan memujuk gajah liar tersebut. Dan nanti dia akan bagi masa komunikasi apa semua. Jangan marah-marah, jangan ngaruk. Makan boleh kita, kalau lapar kita boleh minta apa semua. Dia adalah cara komunikasi kan.
1: Contoh.
0: Dan dia sebenarnya bila buat macam tu, dia tidak mengambil masa yang terlalu lama.
1: Sekejap.
0: Dan nanti gajah tersebut akan ikut gajah yang ada sekolah tu untuk naik ke atas Dori Khas.
1: Itu kalau gajah. Kalau orang yang liar macam ni.
0: Kita patah balik pada cerita pasal Wotan tadi. Wotan je.
1: Banyak susah kita terus berhibur.
0: Dan yang pastinya tepat jam 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM,
1: Aura Permata.

Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Jura FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Jam yang kedua.
1: Ya, saya Mai Naura Permata. Masih lagi bertemu dengan Jihad dan Suzy ketika ini.
0: Hari Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijrah. Tiga peristiwa yang masing-masing akan buat kira detik.
1: Bulan ini.
0: Yalah, bulan ni.
1: Apa
0: satu
1: dia?
0: Satu adalah kira detik untuk 2027. Satu kira detik untuk 31 Ogos. Satu lagi kira detik untuk gaji.
1: Awal nak kira yang Ogos tu saya terima lah. Yang
0: 2027.
1: Lama sangat, awal sangat. Nampak awal.
0: Tak lah.
1: Ada apa-apa istimewa ke?
0: Tak ada istimewa apa-apa. Jihad, sekarang dah bulan 8 Jihad. Kita ada berapa bulan je lagi.
1: Saya tak, saya kira raya 2027 tu tak ada makna untuk saya.
0: Saya kan kalau bila cerita bab bulan, tahun, Jihad mesti nak nyempang ke raya.
1: Sebabnya tahun depan merupakan cabaran untuk kita. Apabila cuti sekolah, apabila anak naik sekolah, apabila Ramadan dan juga raya tu berlaku terlalu hampir tarikhnya. Jadi itu adalah cabaran yang sebenarnya.
0: Ah, nampak? Saya dah migrain. Saya dah migrain.
1: Saya okey je. Dia yang anxiety nak counting dia sangat kan?
0: Okey. Sebab tahun depan saya kena kerja.
1: Okey, baik. Selamat bekerja, Suzy.
0: Untuk tahun ini pula. Untuk jam ini. Lagu-lagu ini menanti anda. Ya Allah, tiba-tiba rasa macam
1: anxiety.
0: Alif Aziz dengan Jangan Ganggu Pacar Tu.

0: juga turut menghiburkan anda. Kita ada gandingan di antara Dato' M. Nasir dan juga Faizal Tahir dengan Campak Bintang. Ku cinta, tiada lebih ku puja. Ya, ini adalah Gelanggang Rasa untuk anda semua. Odah, terus dengarkan
1: Johor FM
0: Permata.

0: Baik, 7.22 minit pagi. Seketika kita beri laluan kepada ASP Saufi untuk laporan trafik. Assalamualaikum, selamat pagi tuan.
1: Assalamualaikum,
0: selamat pagi. Sonok saya kan pertama kali dapat orang kata, tuan duduk diam-diam tuan.
1: Okey, baik.
0: Okey. Baik tuan, untuk laporan trafik silakan.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 10 Ogos Isnin hingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 357 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat sebanyak 3 kes kemalangan maut dan 3 kematian yang telah berlaku di daerah Johor Bahru Selatan, Kulai dan 1 kes di Kota Tinggi. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Skudai, gerakan kenderaan daerah Skudai menghala ke pusat Batak Bandar Selangkangan namun masih lagi terkawal. Di jalan Johor Bahru Kota Tinggi, gerakan kenderaan semakin bertambah dan lalu lintas didapati semakin perlahan di kedua-dua arah. Ditambah Johor pula, pakaian kerana berat ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah. Namun, lalu lintas masih lagi lancar. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan. Dari jalan ikan dalam, EDL, Setong Laut, Terjalan Bukit Senyum, masih lagi berat lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu. Terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat. Ingatkan kepada semua pengguna untuk pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya mempunyai sebuah masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-299. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kota Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali ASP Saufi untuk laporan trafik. Baik, 7.30 pagi nanti kita ada berita Johor FM. Tapi sebelum tu kita beri bursa ketika Nabila Razali dengan balas balik Johor FM Permata Selatan.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7:30 pagi bersama-sama saya, Suzilawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, MB mahu budaya solat berjemaah terus disuburkan. PIM Johor hantar pulang 204 parti ke negara asal. Berita sepenuhnya. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi mahu budaya solat berjemaah di negeri ini terus disuburkan sebagai usaha bagi mengeratkan ukhuwah dan mendekatkan masyarakat dengan masjid. Selepas kejayaan inisiatif Semarak Subuh Johor yang kini memasuki tahun ketiga, Kerajaan Negeri memperluas usaha berkenaan menerusi pelaksanaan program Semarak Maghrib dan Isyak di masjid-masjid seluruh negeri. Usaha berterusan itu mencerminkan iltizam Kerajaan Negeri untuk memperkukuh syiar Islam serta membina masyarakat yang seimbang dari aspek duniawi dan ukrawi. Beliau turut mengajak umat Islam di Johor bersama-sama memakmurkan masjid sekaligus menjadikan amalan solat berjemaah sebagai budaya dalam kehidupan seharian. Galeri informasi Taman Laut Mersing yang mula dibuka kepada orang ramai pada 4 April lalu kini menjadi pusat rujukan biodiversiti marine di Johor, terutama di sekitar Taman Laut Sultan Iskandar. Selain menjadi pusat sebaran maklumat kepada penduduk setempat, ia juga menjadi sumber rujukan kepada pelancong yang ingin mengenali habitat serta hidupan laut di perairan Mersing. Ketua Unit Taman Laut, Muhammad Irfan Ahmad Haniza berkata, sejak dibuka lebih 3 bulan lalu, sambutan diterima terutama pada hujung minggu semakin menggalakkan. Purata kemasukan pelawat adalah sekitar 150 orang sehari, khususnya pada hari Sabtu dan Ahad serta cuti umum.
1: Dan kita ada juga bekerjasama dengan Mersing Tourism Association di mana mereka juga terhubung membagi penerangan lah, dan mereka menjadi ejeng pada jawatan berkenaan untuk menerangkan budaya cuti yang berada di galeri.
0: Muhammad Irfan Ahmad Hanizar, Ketua Unit Taman Laut. Bagi menyemarakkan Bulan Kebangsaan, Jabatan Penerangan Negeri, JAPEN Johor terus mempergiat hebahan dan promosi semangat patriotik dalam kalangan rakyat. Pendekatan menerusi Info on Wheels bermula 19 Julai lalu dan diteruskan hingga sambutan Hari Malaysia pada 16 September. Bagi menjayakan usaha itu, sebanyak 30 kenderaan dari 10 daerah di Johor digerakkan secara berkala ke lokasi terpilih bagi tujuan hebahan.
2: Bentuk hebahan yang kita buat namanya IOW, unit bergerak yang turun ke lapangan. Yang kedua, media sosial. Kemudian kita juga ada program-program yang berperingkat peringkat negeri dan juga daerah bagi Bulan Kebangsaan. Dan juga kita akan adakan influencer lah, maknanya kita ada podcast untuk pada kali inilah.
0: Abdul Rahman Abdul Halim, penolong pengarah JAPEN Johor. Selain itu, JAPEN Johor turut melaksanakan edaran bendera menerusi kembara Merdeka Jalur Gemilang di daerah-daerah. Jabatan Immigration Malaysia, JIM Johor, memindahkan 204 tahanan warga asing ke negara asal pada minggu pertama Ogos ini selepas mereka selesai menjalani hukuman atas pelbagai kesalahan. Menerusi kenyataan JIM Johor, tahanan termasuk 81 warga Indonesia, 72 Myanmar, 23 Thailand.

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Kami berikan untuk anda Johor FM Permata Selatan.

0: Клик. Радио Брита.
1: Baik, 7.44 minit pagi. Seronok saja apabila dari pagi ni sebenarnya keadaan cuaca walaupun belum hujan tapi dia macam sejuk sikit.
2: Kau tidak semalam je.
1: Kau tidak semalam saya mandi, saya dah tak dapat beza antara air
2: panas.
1: Nah, air yang saya nak mandi tu dengan peluh saya sendiri. Sebab bukan bahang, memang bahang.
2: Ya, yeah, yang paling best sekali ada satu hari tu saya mandi. Agaknya mungkin lah sebab ada apa-apa, mungkin pipe, saluran pipe rumah saya tu tak tutup, tak tenggelam tanah betul-betul. Saya mandi pagi, rumah saya tak ada hot water.
1: Okay.
2: Macam berasa ada air panas. Saya cakap, wow, extra lah apa tu ni.
1: Eh, tapi betul tak sebenarnya untuk sihat tubuh badan, sebaiknya adalah mandi air yang sejuk tu.
2: Betul,
1: di awal pagi.
2: Betul.
1: Bukan air yang panas tu. Jadi belajar-belajarlah untuk mandi air sejuk.
2: Baik, Malaysia buka ruang perkukuh kerjasama pertahanan dengan Iran. Ini Malaysia bersedia memperluas dan memperkukuh kerjasama pertahanan yang lebih substantif bersama Iran berdasarkan hubungan persahabatan erat antara kedua-dua negara. Perbualan telefon antara Menteri Pertahanan Malaysia dan pemangku Menteri Pertahanan Iran bagi memperkukuh hubungan pertahanan. Malaysia berharap memerendam persefahaman kerjasama pertahanan dapat dimuktamadkan sebagai instrumen rasmi memperkukuhi hubungan.
1: Pemaju janji selesai keretakan rumah. Semalam saya ada kongsikan berkenaan dengan ini. Berkenaan dengan keretakan rumah di Batu Pahat. Dan hari ini keluar lagi cerita ini. Di mana semua dalam proses untuk membaik pulih dana, kami sudah memohon permit mengubah suai rumah yang rosak.
2: Ya, kita tahu tak lama lagi Sukma Selangor 2026 akan berlangsung. Sukma Selangor sedia ambil langkah susulan jika IPU tidak sihat. Keputusan langkah pencegahan atau pelarasan jadual akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan nasihat agensi berkaitan seperti Med Malaysia dan Jabatan Kesihatan. Kerajaan negeri sentiasa memantau laporan rasmi bagi memastikan keselamatan dan kesihatan atlet serta orang awam sepanjang temasya. Tak sabar tak lama lagi.
1: Okey, 11 kawasan di Sarawak catat IPU tidak sihat, di mana stesen pemantau kualiti udara IPD Serian merekodkan peningkatan paling ketara apabila bacaan IPU di kawasan berkenaan mencecah 189, menghampiri tahap sangat tidak sihat.
2: Ya, bila kali terakhir Suzy pergi ke Istana Budaya?
1: Wih, lama sangat.
2: Dah lama.
1: Istana Budaya. Yeah. Waktu tu saya ingat saya ambil APC. Dulu kita memang ambil APC di Istana Budaya.
2: Tahun 2000
1: apa tak tahu.
2: Okey.
1: Tapi saya sangat kagum.
2: Istana Budaya kini berwajah baru lagi, Suzy. Selepas di naik taraf fasiliti penting untuk memastikan Istana Budaya terus berdaya saing di peringkat antarabangsa. Kerajaan mahu program berkualiti antarabangsa yang menjana pendapatan tinggi untuk pelanggan lumayan kepada Istana Budaya dan penganjur.
1: Oi, kalau anda mungkin belum lagi pernah pergi ke Istana Beraya, pergilah. Kalau mungkin boleh tonton dari teater ke apa-apa jua yang melibatkan Istana Beraya. Sebab dia punya tempat duduk, biasa kan stage yang boleh naik kan? Dia tempat duduk dia tu sendiri yang boleh turun naik. Dan macam-macam lagi lah canggih Istana Beraya kita.
2: Baik.
1: Baik, kita nak berhenti rehat seketika, nak campak bintang. Semalam pun kita cerita pasal bintang juga kan?
2: Bulan dan bintang semalam.
1: Dr. M. Nasir dan juga Pasal Tahir Campak Bintang.
2: Terus dengarkan
1: Johor FM.
2: Orang Permata.